pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Lagi di Film Indonesia Nasar Fati teman Brodo Unlock the Key yang udah aku puterin buat kamu spesial banget ya. Jadi pagi-pagi suasana hari Kamis, Kamis manis, Kamis optimis. Pokoknya banyak banget ya di hari Kamis ya kamu teman Brodo. Ya semoga Kamis kamu tidak menyebalkan ya. Walaupun mungkin pagi-pagi dibuka sama hal yang menyebalkan ya. Tergantung sih bagaimana cara kita kayak menyikapi suatu permasalahan ya kan. Tapi semakin dewasa kamu menyikapi permasalahan akan semakin baik lagi dong pastinya. Oke ya. Dan yang pasti teman Brodo, aku pengen banget capain buat kamu yang pagi-pagi ini ceritanya kamu udah pada prepare banget nih sama rangkaian kegiatannya kamu ya teman Brodo. Waduh ya. Seseorang yang emang punya prepare luar biasa untuk aktivitasan dengan mereka yang tidak punya prepare tuh memang pasti beda banget dong. Pasti gitu ya. Tapi semoga kamu termasuk orang yang memang gitu nomor 2 punya persiapan tinggi banget buat persiapan kamu aktivitasan dong. Pasti ya. Oke lah. Yang jelas juga aku pengen banget nyapain buat kamu yang pengen report sama aku, boleh banget. Aku bakal ajak kamu untuk langsung aja ke WhatsAppnya Prodo FM di 0816 1106916, atau bisa banget juga ke aplikasi kita yang namanya adalah RRI Digital teman Prodo. Buat yang belum punya aplikasinya, langsung aja kamu download di Google Play Store atau juga di App Store, biar kamu makin update sama info-infonya kita dong ya. Oke, dan ngomongin seputaran RRI sendiri, kita tuh bakal kasih banyak kabar-kabar terupdate buat kamu, termasuk dalam dunia sepak bola ya, bola gembira. Jadi teman Prodo yang mungkin penasaran banget sama kabar-kabar seputaran Piala Dunia 2026 ya, kamu gak salah kalau terus stay tune di Prodo FM, karena RRI ya, itu adalah

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

Pastikan teman Bro Dua teman tapi mesra. Masih musim gak sih? Walaupun dengan bahasa dan julukan yang berbeda, sebutan yang berbeda ya, tetap aja nih yang satu ini kayaknya ada-ada aja gitu ya. Udah. Kita gak mau ngomong ke arah sana teman Pro 2. Tapi aku mau ngomong sama kamu tentang ada sebuah konser amal yang akan digelar di Palembang. Dan ini adalah relate banget buat Palestina. Keren deh. Tahu gak sih kira-kira line up-nya ada siapa? Ada siapa yang pasti bakal konser di sini? Jawabannya adalah grup band Wali gitu teman Pro 2. Jadi dipastikan bakal menggelar konser amal untuk Palestina di halaman DPRD Sumsel pada Minggu 5 Juli 2026 nanti. Dan kegiatan tersebut digelar ya untuk menggalang donasi kemanusiaan bagi warga Palestina yang terdampak konflik gitu ceritanya. Jadi emang kepastian konser itu disampaikan oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa usai menerima audiensi manajemen Kopro Indonesia gitu ya. Jadi pemerintah Kota Palembang memastikan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan kemanusiaan tersebut. Jadi emang Ratu Dewa mengatakan kalau konser amal itu ya bukan sekadar hiburan bagi masyarakat Palembang aja. Menurutnya kegiatan tersebut tuh menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap krisis kemanusiaan di Palestina. Gitu teman berdua ya. Jadi pemerintah Kota Palembang juga menyiapkan dukungan lintas sektor demi memastikan acara berjalan lancar, aman dan tertib. Jadi sejumlah organisasi perangkat daerah itu bakal diterjunkan langsung selama pelaksanaan konsernya berlangsung ya. Seru banget pastinya. Ya udah, penasaran sama informasinya? Langsung aja coba kamu baca di laman rri.go.id.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

You're listening Bro Dewa Palembang, teman terbaik kamu, teman Bro Dewa Castle of the Hill-nya Ed Sheeran yang udah aku puterin buat kamu special aja, teman Bro Dewa. By the way, ini nih ya, kalau ngomongin seputaran suasana pagi yang kayak aku bilang tadi, teman Bro Dewa, pagi ini matahari bersinar hangat, cerah-cerah banget gitu ya, cerah ceria aja, seceria hati kita kayaknya. Tapi ini bakal bertahan lama nggak sih? Ya jangan-jangan sih bakal hujan. Jangan-jangan bakal panas banget. Gak tahu ya. Jangan nebak-nebak. jangan nebak-nebak. Mending kita cari kabarnya aja, teman Bro Dewa, yang langsung dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan. Pas banget, aku udah punya informasinya buat kamu ya. Dan aku hadirkan buat kamu, ini dia ada info cuaca. Yes, teman Bro Dewa, pagi ini di Bro Dewa Palembang. Seperti biasa, aku punya informasi perakiran cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di edisi Kamis 21 Mei 2026. Pagi, kalau pagi nih kita cek dulu. Pagi itu bakal berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oki, kemudian Oku Timur dan juga Empat Lawang. Oke deh ya. Kemudian kalau hujan ringan, gak ada Palembang kok. Palembang kayaknya pagi emang bener-bener cerah kayak gini, teman Pro 2. Hujan ringan ada di Banyu Asin, ada di Ogan Ilir, Oku, Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, kemudian Musirawas, Lubuk Linggau, dan juga Musirawas Utara. Kalau siang sampai dengan sore hari bakal berawan ya, dengan potensi hujan sedang sampai lebat, itu di wilayah Oki, Banyu Asin, Ogan Ilir, Palembang, ternyata kita hujan ya. Kemudian Musi Banyu Asin juga, Pali, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Lahat, Lubuk Linggau, dan juga Musirawas. Well, kita bakal hujan sedang sampai lebat nih, siang ke sore. Malam harinya seperti apa? Malam hari bakal berawan dengan potensi hujan sedang juga. Di beberapa wilayah kayak di Musi Banyu Asin, kemudian kayak di Muara Enim, Banyu Asin, Oki, dan Ogan Ilir. Kita kebagian potensi hujan ringan ya, teman-teman Bro Dewa ya. Palembang bersama dengan Musirawas, Musirawas Utara, Pali, Prabu Muli, dan juga Oku Timur. Jadi sampai malam pun bakal hujan ringan. Oke deh. Hari ini suhu udara kita 25 sampai 34 ya. Kelembapan udaranya 92 sampai 98, teman Bro Dewa. 62 sampai 98. Nah, peringatan dini cuaca dong ya. Kita pantau dulu. Jadi teman Bro Dewa waspada banget sama potensi hujan ya dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari ya di Oki, Oku Timur dan Empat Lawang. Kalau siang ke malam ya, itu di wilayah Oki, kemudian Banyu Asin, Ogan Ilir, Palembang, Musi Banyu Asin, Pali, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Lahat, Lubuk Linggau, dan juga Musirawas. Yes, itu di teman Pro 2 informasi perakhiran cuaca buat kamu, persembahan BMKG Sumatera Selatan.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Michael, teman Pro 2. Aku udah puterin buat kamu spesial aja ya. Pagi-pagi. Selamat pagi buat yang sekarang udah pada aktivitasan, udah semua memulai aktivitasnya kamu di hari Kamis ya. Kamis tuh Kamis manis. Jadi pengennya semuanya yang manis-manis aja. Tapi kamu udah manis dong, Je. Udah. Yang penting kita hanya yang manis dulu, ya gak sih? Kamu mungkin sudah pada ready banget. Jadi pagi-pagi sudah menggunakan uniformnya kamu, atau udah pakai baju dengan penampilan terbaiknya kamu untuk memulai aktivitas. Jangan salah ya, seseorang itu bisa pede, gak pede, itu termasuk dari penampilan juga. Setuju gak sih? Pernah nggak kamu ngerasa nggak pede? Mungkin karena kamu ngerasa, misalnya, ini kayaknya celananya kependekan deh. Ini kayaknya bajunya kesempitan deh. Terus kamu ngerasa kurang pede di situ. Ntar jadi keseharian kamu dalam aktivitas narik-narik baju, ya nggak sih? Betul-betulin celana gitu. Itu kayak berasa banget kurang pedenya gitu kan. Makanya dibilang penampilan itu benar-benar menunjukkan, terkadang nih ya, beberapa orang tuh kayak tergantung banget dari penampilan juga gitu. Jadi mau pede gak pede ya, termasuk apa yang sedang kamu kenakan itu bisa jadi nih. Banyak yang gak pede karena itu. Tapi mudah-mudahan gak terlalu lah ya. Semoga kamu sudah menunjukkan penampilan atau performa terbaiknya kamu untuk aktivitasnya kamu aja buat hari ini. Setuju dong ya teman Pro 2. Oke deh, aku mau kasih kabar ya buat kamu semua pagi-pagi teman Pro 2. Jadi memang beberapa waktu lalu nih Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu udah memaparkan ya mengenai kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 yang emang dinilai menandai babak baru untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Jadi teman Pro 2, kebijakan tersebut ya disebut-sebut itu mengarah kepada penguatan kapasitas negara untuk menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi emang kan kapasitas negara tuh bukan cuma diukur dari besarnya APBN doang dong ya, tapi juga emang kemampuan pemerintah untuk menjaga kepercayaan pasar. Selain itu ya, saat memperkuat stabilitas eksternal dan juga menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil. Jadi emang upaya untuk mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan juga memperbesar kelas menengah ini membutuhkan ruang fiskal serta struktur pendanaan yang lebih kuat dibanding dengan saat ini. Jadi emang rasio penerimaan pemerintah terhadap produk domestik bruto yang masih sekitar 11% itu menunjukkan ruang penguatan kapasitas fiskal Indonesia itu masih besar loh dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya. Nah meski demikian Mampro 2, jadi penguatan kapasitas negara tuh gak cukup dilakukan melalui penambahan tarif aja ya, atau pemungutan baru nih. Jadi emang pemerintah dinilai perlu banget ya fokus pada peningkatan kepatuhan pajak, kemudian perluasan basis ekonomi formal ya, digitalisasi administrasi, dan juga menjaga konsistensi kebijakan. Info selengkapnya coba deh kamu cek seperti biasa di laman rri.co.id dengan judul APBN 2027 dinilai jadi kunci perkuat kapasitas negara.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

aku duga teman pro 2 ini adalah kolaborasi Erwin Gutawa bareng Yura Yunita yang udah aku puterin buat kamu ya. Pagi-pagi jam segini aku tuh jadi tiba-tiba flashback zaman ya zaman-zaman dulu banget ya teman pro 2 ya. Kalau pagi-pagi apalagi kalau anak-anak ya. Usia-usia kayak sebelum SD gitu-gitu. Itu pagi tuh kayak aktivitasnya suka nonton TV. Karena dulu banyak banget film-film kartun ya. Ya gak sih? Atau pas libur dah, pas libur. Kalau libur mah berseliweran. Film-film kartun, film-film keluarga. Itu seru banget ya gak sih? Salah satu film yang sering termasuk ya, walaupun usia aku saat itu bukan usia anak dan remaja gitu ya. Udah lebih ke dewasa ya, remaja ke atas gitu teman pro 2. Tapi film ini justru kayak yang wah seru banget ya buat ditonton. Suka gak harus anak-anak. Tahu gak apa? Tahu gak apa? Masha and the Bear. Jadi ceritanya setelah emang 17 tahun dirilis ya, animasi Masha and the Bear itu bakal dibuat film panjang untuk pertama kalinya. Nah film tersebut tuh bakal diproduksi sama Oleg Kozlikov yang juga adalah kreator asli serial animasi 3D populer asal Rusia tersebut ya. Jadi Kozlikov ini baru-baru ini teman pro 2 mendapatkan kembali kendali kreatif atas karakter-karakternya setelah berakhirnya lisensi yang diberikan kepada Anime Court yang selama ini menggenggam serial tersebut. Jadi emang proses produksi film panjang Masha and the Bear ini direncanakan selesainya di akhir 2028 gitu kan ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat di Masha and the Bear ini itu gak benar-benar berasal dari kisah nyata sih. Tapi karakter itu memang terinspirasi dari seseorang sungguhan gitu. Jadi tahun 1990-an kreator Masha and the Bear ya, Oleg Zhukovkov itu sendiri sedang berada di liburan di pantai. Nah dia tuh kemudian langsung ngelihat seorang anak perempuan yang emang menyita perhatian banget. Anak itu sangat bersemangat sampai dia tuh mudah akrab sama banyak orang. Bahkan gak segan mendatangi pelancong lain untuk ikut kegiatan mereka kayak main catur sampai berenang. Namun setelah beberapa hari para wisatawan justru berubah menjadi mulai bersembunyi dari anak itu. Jadi mereka tuh kayak ngindar karena ternyata anak kecil itu terlalu aktif dan wow mereka mengganggu katanya kayak gitu. Nah kejadian itu menjadi awal nih ya. Jadi Kuzovkin itu menggarap Masha and the Bear dan dia tuh bahkan menulis premis yang mirip ketika mengerjakan episode pertamanya. Jadi di episode pertama kan Masha itu kan dikisahkan tinggalnya di hutan tuh sama babi, domba, anjing juga. Nah meskipun demikian ya, semua hewan di hutan tuh takut. Takut banget sama Masha ya, yang emang terus-terus ngajak mereka main bareng. Kebayang gak? Itu kan kalau episode pertama ya, hewan-hewan itu udah pada takut banget nih teman pro 2. Oke deh, jadilah berkembang ceritanya sampai dengan sekarang gitu ya. Oke, because of that teman pro 2, Masha and the Bear ini akhirnya bakal diproses ya menjadi film panjang gitu. Jadi memang ini yang bakal seru banget buat kamu yang memang menanti-nantikan nih teman pro 2 ya. Jadi ceritanya memang Masha and the Bear ini kan tayang pertama kali banget Januari 2009 nih. Dan menjadi acara animasi Rusia pertama yang dirilis dalam format 4K. Nah jadi Masha and the Bear sendiri kemudian tuh melejit dan disukai anak-anak di berbagai negara ya. Sampai 6 musim loh, totalnya 117 episode. Jadi emang sebagian besar episodenya Masha and the Bear yang sukses besar ketika dirilis di YouTube ya. Bahkan salah satu episode yang ngedapetin 4,5 juta views itu per April 2022 sampai jadi video non-music ke-14 dengan penonton terbanyak. Wow, keren banget ya. Itu dia Masha and the Bear yang sedang dirilis untuk film panjangnya. Enggak film pendek atau episode lagi, film panjang. Tunggu aja ya teman-teman berdua.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Lagi ini T5 featuring Radini. Biar jelas ngomongnya ya. Dengan Jangan Pernah udah gue puterin buat kamu ya. Dulu khas banget T5, sekarang collab-nya sama Radini juga. Udah aku puterin buat kamu dong ya, sama Pro 2. Yes, nih kemarin kan sempat ada satu kasus, kalau aku bilang kasus ya, gugatan di tempatnya teman Pro 2. Gugatan yang membawa nama seorang Shakira, ya kan? Tapi ternyata teman Pro 2, aku mau kasih kelanjutan dari kasus tersebut ya, dimana emang pengadilan tinggi nasional Spanyol ini memerintahkan otoritas pajak negara tersebut mengembalikan uang lebih dari 55 juta euro atau setara dengan 1,13 triliun rupiah loh kepada Shakira. Wah, banyak banget duitnya. Jadi pengadilan tinggi mengeluarkan perintah tersebut setelah sang penyanyi memenangkan gugatan terkait dengan sengketa pajak. Tahun 2011 udah lama banget ya bergulir kasusnya nih teman Pro 2. Ini 2026, wow, sumpah lama banget. Jadi berdasarkan salinan keputusan hukum yang dirilis pada 18 Mei, pengadilan menilai otoritas pajak telah gagal membuktikan sang pelantun Hips Don't Lie itu tinggal di Spanyol selama lebih dari 183 hari pada tahun 2011. Nah, jadi 183 hari itu merupakan batas minimal legal bagi seseorang untuk wajib membayar pajak penghasilan pribadi di negara tersebut. Jadi sebaliknya pengadilan itu menemukan bahwa Shakira itu menghabiskan 163 hari di Spanyol dan oleh karena itu otoritas pajak gagal membuktikan bahwa sang penyanyi memiliki pusat kepentingan ekonominya di Spanyol. Itu tuh bunyi petikan putusan. Dan hal itu tuh membuat pengadilan memutuskan badan pajak Spanyol wajib mengembalikan seluruh dana yang telah dibayarkan beserta bunga hukumnya. Kena deh ya. Bukan cuma itu ya, otoritas pajak Spanyol juga diperintahkan untuk membatalkan denda jutaan euro dan penyesuaian pajak yang sebelumnya mengategorikan Shakira sebagai wajib pajak residen Spanyol gitu deh teman Pro 2. Jadi untuk total pengembalian dana fantastisnya menggiurkan banget ya, sampai dengan 24 juta euro atau kalau dirupiahkan berapa coba? 493,9 miliar rupiah loh. Ini adalah untuk pajak penghasilan serta hampir 25 juta euro sekitar 514,7 miliar itu untuk denda atas hal yang digambarkan oleh pihak otoritas sebagai pelanggaran sangat serius. Wow, keren ya. Congratulations Shakira, kamu memenangkannya ya. Jadi duitnya balik lagi dong, banyak banget. Kalau seandainya kakak Shakira bingung mau dikemanain duitnya, ntar aku kirim norek ya.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

kata Marcel sih pesona palsu teman Pro 2. Ini jangan palsu-palsu atuh, yang asli aja gimana ya. Kalau benar-benar mempesona tapi emang versi aslinya tuh kan lebih keren gak sih teman Pro 2? Iya dong. Ini ngomongin seputaran orang atau mungkin pemandangan ya. Kalau pemandangan mah ada yang palsu, asli semua gitu kan ya. Apalagi teman Pro 2 untuk kita bakal melihat bagaimana persiapan dan kerennya salah satu negara yang bakal menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia 2026 gitu kan. Amerika yang pasti punya New York di dalamnya teman Pro 2. Nah, New York ini ceritanya ya sekarang ini lagi pada menjadi pusat perhatian juga loh gitu ya, karena memang salah satu tempat atau destinasi untuk pelaksanaan Piala Dunia juga salah satunya sih teman Pro 2 ya. Tapi yang pasti kalau di New York itu sendiri tau gak sih yang namanya kereta itu tuh benar-benar jadi salah satu transportasi yang memang digunakan banget kalau di New York gitu. Aku kemarin waktu ke New York seberapa ulunya ya New Yorknya ya Resti. Gak sih, di New York kayak gitu teman Pro 2. Nah, memang terkait dengan kereta api yang jadi salah satu transportasi di New York. Nah, sekarang ini dikabarkan kalau ternyata harganya tuh meroket. Jadi harga tiketnya tinggi. Ini terkait dengan Piala Dunia 2026 yang bukan cuma menjual tiket dengan harga tinggi gitu kan ya. Bukan cuma tiket nontonnya doang. Tiket kereta pun juga mahal, meroket di sana gitu ya. Jadi untuk para supporter yang bakal melaju nih ya ke MetLife Stadium misalnya, jadi siap-siap tuh untuk merogoh kocek senilai $150 untuk perjalanan pulang pergi dari harga yang biasanya cuma $13. Coba naiknya berapa persen dari 13 ke 150. Ayo anak-anak IPA ya. Jadi segitu wow-nya ya peningkatannya teman Pro 2. Dan harga tersebut mengalami 12 kali kenaikan untuk perjalanan yang memakan waktunya 15 menit doang. Kebayang gak? Jadi alat transportasi umum mau gak mau sih itu kan jadi pilihan supporter karena emang minimnya fasilitas parkir yang ada di stadion. Jadi diperkirakan ya sekitar 40 ribu supporter itu bakal menggunakan kereta di setiap pertandingan ya. Jadi emang stadion milik klub NFL Giants and Jets ini sendiri bakal menjadi venue untuk 8 laga untuk Brazil, Perancis, Jerman dan juga Inggris gitu. Jadi emang penyebab kenaikan tarif ya itu dilakukan demi menutup biaya transportasi selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Nilainya mencapai $62 juta. Fantastis banget ya. Jadi emang pemerintah setempat ini mengeluarkan dana $14 juta untuk mengantisipasi dana yang emang dibutuhkan ya. Jadi harga tiket tuh naik, itu memang dibutuhkan banget untuk menutupi sisanya. Jadi kalau dari pihak pengelola sih mengaku kalau kenaikan ini juga bukan ngambil keuntungan loh ya. Jadi emang pengelola tuh cuma berusaha untuk nutup biaya yang dibutuhkan. Itu aja, iya percaya, percaya pokoknya ya. Jadi kayaknya teman Pro 2, kamu mau kesana gak? Harga, ya pasti harga tiket kesana yang mahal ya pasti. Dan meroket juga transportasi kereta api yang menjadi salah satu ya, kereta yang menjadi salah satu opsi untuk menuju ke stadion yang ada di sana. Waduh, waduh. Jadi siap-siap untuk merogoh kocek lebih dalam buat yang mau menyaksikan pertandingan. Tapi memang gak tanggung-tanggung, yang main di sana tuh Brazil, Prancis, Jerman, Inggris. Wah, ini kan keren-keren banget tuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih?
1: Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi.
0: Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh.
1: Bukan buku fantasi receh kayak gini.
2: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku.
3: Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi.
4: Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
4: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Halo Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Spada dan ini adalah edisi khusus ya. Kalau ngomongin Spada di Kamis jam 9 ke 10, kita tuh bakal concern sama remaja dengan pola tingkah saat ini, teman Pro 2. Dimana memang sih yang menjadi momok banget ya, hal yang harus dihindarkan tuh banyak sebenarnya. Tapi terpenting dan terpaling-paling serem banget itu adalah penyalahgunaan narkoba. Setuju ya, ini yang harus kita hindari banget. Dan kalau ngomong seputaran penyalahgunaan narkoba ini sebenarnya, teman Pro 2 ya, beberapa kali aku ngobrol dengan berbagai narasumber itu sama, ini tanggung jawab semua pihak gitu kan ya. Bukan cuma kita aja, bukan cuma orang tua aja, tapi juga guru, tapi juga pemerintah, masyarakat, dan yang terpenting adalah anak itu sendiri gitu kan. Nah, tapi gimana ya dengan tenaga pendidik atau juga jajaran lebih tinggi lagi deh, kepala sekolah misalnya, dalam menerapkan atau mengedukasi peserta didik supaya tidak terlibat kenakalan remaja, terutama adalah penyalahgunaan narkoba gitu, teman Pro 2. Jadi itu yang bakal kita fokuskan pagi hari ini ya. Kita bakal concern banget ngebahas hal tersebut. Bahkan kita langsung aja bakal ngebahas dengan kepala sekolah. Wow, aku udah tersambung loh ya, teman Pro 2. Bersama kepala SMK Negeri 1 Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Ini bukan kepala sekolah sembarang kepala sekolah, tapi dia adalah MC dan penyanyi juga. Luar biasa, ntar suaranya menggelegar loh guys. Kita sapa langsung aja ya. Selamat pagi Kak Hoiri.
1: Selamat pagi Resti.
0: Tuh kan, apa aku bilang ya, coba nyanyi dulu.
1: Enggak ya. Lenggang melenggang.
0: Mau ya ternyata. Luar biasa kan ya. Jadi teman Pro 2 bisa langsung dengerin lagunya. Loh kok jadi promosi lagu.
1: Boleh.
0: Sekalian judulnya apa sih kayak itu lagunya?
1: Lenggang Zapin Palembang dan Payu Bekarang.
0: Nah kan, beneran kan teman Pro 2, kepala sekolah ini tuh bener-bener penyanyi dia sebenarnya ya. Jadi asik banget kan, asik banget punya kepala sekolah kayak gini. Weh, setuju dong. Pasti anak-anak SMK Negeri 1 Sungai Rotan ya di Muara Enim tuh bisa dengerin arahan dan edukasi sambil dinyanyiin sama kepala sekolahnya ya. Luar biasa banget. Tapi memang ya kalau kita bilang Kak Hoiri, pendekatan ke anak-anak sekarang juga gak bisa yang strength-strength banget ya Kak ya. Mau yang kita kayak gahar banget juga kayaknya agak susah ya dengan metode sekarang ya Kak ya. Kalau kita mengedukasi dan lain-lain. Kak Hoiri, boleh dong dibagiin cerita dan pengalamannya di dalam melakukan pendekatan ke anak-anak usia SMK nih kan. Ini yang kayaknya yang benar-benar harus dipegang banget kalau kita bilang ya. Pendekatan seperti apa nih Kak kalau kita lihat nih ke anak-anak usia SMK?
1: Kalau dulu di zaman-zaman saya, bukan zaman kita ya.
0: Kita sih kayaknya. Iya.
1: Kalau dulu di zaman saya itu sistem kalau nakal atau kalau melakukan kesalahan pasti dengan agak strength gitu ya, diberi punishment yang agak sedikit memberatkan.
0: Iya betul.
1: Misalkan kalau salah kena gebuk pantatnya pakai rotan.
0: Wow, walaupun di sungai rotan emang kena gebuk pakai rotan emang ya Kak. Dulu.
1: Iya. Dulu. Tapi kalau sekarang itu enggak bisa berlaku karena ada hal-hal yang ada undang-undang perlindungan anak yang mencegah untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ada lagi undang-undang HAM ya yang membuat memang kita selaku guru atau tenaga pendidik ini memang benar-benar memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan pendidikan dan pengajaran dengan humanis. Artinya kalaupun memang melakukan kesalahan, diberikan pemahaman bahwa hal itu tidak benar, tapi tidak dengan kekerasan.
0: Iya. Jadi pendekatannya humanis tadi ya teman Pro 2 gitu.
1: Betul.
0: Oke, tapi memang efeknya juga mungkin banyak orang bilang beda bentukan juga ya yang dulu dengan yang sekarang jadinya begitu ya Kak Hoiri ya.

0: Betul.
1: Iya, memang.
0: Yang dilema di satu sisi kita memang perlu sih, pada dasarnya memang perlu dengan sedikit agak strength, dengan
1: tegas,
0: memberikan
1: gitu ya.
0: Maknanya dengan ketegasan itu maknanya memberikan pemahaman agar mereka tidak menjadi generasi yang lembek.
1: Betul.
0: Gitu. Saya bilang seperti itu. Jadi mereka lebih kuat, lebih tangguh, lebih siap menghadapi apapun. Karena di masa depan perjuangan jauh lebih berat dari sekarang. Jadi memang harus dibutuhkan tenaga-tenaga kerja, calon-calon tenaga kerja. Karena di SMK itu kan calon-calon tenaga kerja yang tangguh, yang tidak lembek, yang tidak mudah cengeng, tapi tangguh. Tapi di sisi lain, dengan pendidikan-pendidikan yang dibuat, jangan dengan memberikan apa saya bilang tadi, dengan humanis tadi, ada yang memang memanfaatkan lah, boleh saya bilang, bukan menyalahkan, memanfaatkan kondisi tersebut dengan ya enak ya sekarang, nggak bisa dimarah, nggak bisa dipukul, ya seenaknya dewe gitu kalau bahasa sekayunya.
1: Betul. Tapi benar loh, itu sering banget aku dengar gitu loh kak, enak ya zaman sekarang gitu ya. Jadi gak akan dimarahin segala macam gitu-gitu ya kak ya, katanya. Walaupun bentukannya beda ya,
0: tapi kalau di sekolah tetap kita memberikan, kalaupun mereka melakukan kesalahan, mereka kita panggil, kita berikan edukasi yang sebaik-baiknya, kita berikan nasihat, arahan. Terus juga kita komunikasikan dengan orang tuanya bahwa misalkan si anak bapak atau anak ibu hari ini telah melakukan kesalahan, mohon untuk di rumah juga diperhatikan, dibina, supaya kerjasama yang baik antara sekolah dengan keluarga atau dengan rumah tangga atau dengan ayah dan bunda itu akan semakin memperkuat pendidikan yang baik untuk mereka.
1: Nah itu dia, setuju banget ya. Jadi emang sinergi berbagai pihak gitu ya Kak Hoiri ya, bukan cuma di sekolah aja.
0: Betul.
1: Tapi di rumah, keluarga, orang tua terutama gitu kan. Termasuk juga kayak edukasi dan perlindungan anak terkait narkoba ya Kak. Ini yang serem banget nih Kak Hoiri.
0: Betul sekali. Kalau sekarang Eci, jadi peredaran narkoba ini bukan cuma di kota-kota besar, tetapi sudah menjarah ke daerah-daerah, bahkan di desa-desa terpelosok pun sudah penuh. Termasuk anak-anak sekolah. Dan yang sangat mirisnya, bukan hanya di anak-anak SMA atau SMK saja, tetapi udah juga merambah ke anak-anak SD.
1: Oh iya kan, anak SD juga kan.
0: Betul.
1: Wah, ngeri banget ini ya. Jadi memang kayaknya pendekatan, apalagi dari pihak sekolah juga, keluarga juga, ini harus ekstra banget ya kak ya, untuk menekan jangan sampai anak-anak terlibat penyalahgunaan narkoba.
0: Sangat perlu.
1: Betul. Perlu banget.
0: Jadi peran dari sekolah, orang tua, bahkan teman-teman atau siswa, dan yang lebih penting juga dengan aparat, dalam hal ini adalah BNN ataupun pihak kepolisian, yang sama-sama bersinergi untuk memberantas atau minimal mengurangi peredaran narkoba yang ada di daerah, khususnya di daerah Sungai Rotan, Kabupaten Morene.
1: Betul banget ya. Kalau di sekolah kakak sendiri di SMK 1 di mana kak, termasuk yang intense banget ya kak ya, concern banget juga untuk ya melakukan edukasi gitu loh kepada peserta didik ya kak.
0: Betul. Adanya edukasi dan literasi tentang bahaya-bahaya narkoba, lalu dimasukkan ke dalam materi-materi pelajaran, dalam hal ini adalah PPKN, agama, BK, dan juga kegiatan-kegiatan sekarang yang dikenal dengan kokulikuler atau P5 atau P7 lah kalau sekarang dia namanya.
1: Oke.
0: Terus memasang poster-poster tentang bahaya narkoba atau dengan istilahnya itu ada say no to drugs. Terus yang lebih intens lagi yaitu diusahakan untuk membuat mading, tiap kelas itu membuat mading tentang bahaya narkoba.
1: Wow, luar biasa. Jadi SMK 1 benar-benar sudah menerapkan gitu ya kak ya. Keren banget. Betul. Nih teman pro 2. Wah, wah, wah, keren banget pala sekolahnya dong ya. Luar biasa nih jadinya.
0: Coba dulu ya. Pala sekolahnya.
1: Kan gak bisa dipuji. Langsung deh. Tapi ya, tapi emang sejauh ini tidak ada ya kak ya, yang kalau terpantau kasus-kasus sedemikian gitu ya, kalau di sekolah di sana di SMK 1 Sungai Rotan tuh gak ada ya kak ya. Alhamdulillah.
0: Sejauh ini gak ada.
1: Alhamdulillah. Luar biasa nih anak-anaknya Pak Hoiri di sana ya. Pada manut gitu loh.
0: Siapa
1: ya.
0: Siapa dulu bapaknya.
1: Langsung dia jadi sombong guys. Aduh, aduh, aduh. Oke, oke, oke. Kalau gitu Kak Hoiri, kalau kakak sendiri nih harapannya ke depan untuk generasi muda gitu loh, terutama terkait dengan perlindungan terhadap narkoba ini, biar gak terlibat penyalahgunaan narkoba. Harapan kakak seperti apa sih kak, selaku kepala sekolah deh gitu, apa nih kak?
0: Yang pasti harapannya anak-anak tidak pernah tersentuh dengan yang namanya narkoba.
1: Amin.
0: Kalaupun memang mereka mengetahui hanya sebatas memahami bahwa narkoba itu adalah musuh yang sangat besar untuk masa depan mereka. Karena kalau sudah tersentuh atau menggunakan narkoba, masa depanmu akan suram sekali.
1: Betul.
0: Jadi butuh kerjasama seperti yang kita bilang tadi, butuh kerjasama bukan hanya diserahkan ke pihak sekolah sih, tetapi yang lebih utama adalah pihak keluarga, dalam hal ini adalah orang tua, benar-benar memberikan pemahaman, memberikan pendidikan, memantau tentang gerak-gerik. Lingkungan pun sangat sekarang ini sangat berperan dalam membentuk.
1: Betul.
0: Kalau mereka bergaul dengan orang-orang pengguna atau pengedar narkoba, dikhawatirkan nanti pasti akan terikut. Jadi orang tua sebaiknya selain memberikan pendidikan, menyekolahkan ke sekolah-sekolah seperti SMK 1 Sungai Rotan gitu ya. Yang
1: tetap ya di
0: yang lebih penting lagi ini, ya. Ayah dan bunda juga di rumah memberikan pengawasan, misalkan dengan yuk sama-sama mengajak sholat berjamaah, mengaji, lalu mengajak komunikasi dengan anak, itu yang lebih penting, yang sekarang jarang dijalankan oleh orang tua zaman sekarang karena kesibukan ya. Harusnya di sela-sela waktu, misalkan sudah mulai maghrib, anak-anak diajak yuk kita sholat jamaah bersama, ayah sebagai imam, lalu selesai sholat jamaah, minimal ayah memberikan sedikit tausiah lah, kalaupun ayah bukan da'i, tapi tausiah sedikit saja tentang bagaimana cara menjalani kehidupan yang baik, tidak menggunakan narkoba, tidak seks bebas, dan lain sebagainya.
1: Oke, Masya Allah, luar biasa loh. Memang harus seperti itu ya. Jadi semuanya terutama keluarga nih ya, yang penting banget. Betul. Juga gitu sih teman pro 2 ya. Jadi semoga kalau kita menjalankan hal tersebut, jadi masa depannya teman pro 2 tuh cerah seperti Pak Hoiri ini sendiri pastinya.
0: Alhamdulillah.
1: Tetap ya. Oke. Kak Hoiri, sekarang kasih pesan nih. Ternyata harapannya udah kita dengarkan. Pesan kakak langsung deh buat yang lagi dengerin Pro 2 FM, apalagi anak-anak muda nih, supaya mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Apa nih pesan kakak?
0: Untuk para generasi muda Indonesia, khususnya Kota Palembang yang tentunya masa depan menantimu dengan seksama, manfaatkanlah masa mudamu dengan hal-hal yang positif. Jangan pernah sekali-sekali bersentuhan dengan narkoba atau barang-barang terlarang lainnya, karena kalau sudah sedikit saja bersentuhan, wadaw, selesai hidup loh. Oleh karena itu, manfaatkanlah saat sekarang ini dengan hal-hal positif. Misalkan, kalau ada bakat untuk bernyanyi, yuk kembangkan bernyanyi. Kalau ada bakat untuk baca puisi, silahkan kembangkan baca puisi, mengaji dan lain sebagainya. Banyak hal-hal positif yang memang perlu dikembangkan dan harus dikembangkan oleh bekal. Nah sekarang salah satunya peran juga dari orang tua dan guru, khususnya ini guru BK, untuk mengeksplor kemampuan dan bakat yang ada di anak, supaya nanti anak lebih percaya diri, misalkan jadi penyanyi, jadi seorang MC, jadi seorang penyiar radio RRI Pro 2.
1: Wah, bukan lagi ya. Iya, benar banget ya. Jadi

0: Waduh, pokoknya ya. Terima kasih banyak loh ya, Kak Hoiri udah berbagi banyak banget hal positif hari ini sama teman Pro 2 gitu. Semoga sukses selalu dan semoga ini teman-teman juga di SMK Negeri 1 Sungai Rotan juga makin keren dan kece kayak pala sekolahnya ya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Oke deh. Ya udah, selamat beraktivitas kembali Kak Hoiri. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, dadah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, teman Pro 2, asik banget kan seseru itu kita ngobrol sama kepala sekolah yang gahul memang bapaknya satu ini mah ya. Karena kesehariannya juga sebagai seorang seniman, dia partner MC aku juga ya ceritanya. Dan juga emang sebagai seorang penyanyi. Nah, jangan salah nih, untuk menjadi seseorang yang memang punya hal-hal yang positif dan produktif kayak Pak Hoiri tadi, teman Pro 2, itu perlu banget melakukan hal-hal juga yang positif. Salah satunya menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba. Setuju dong ya anak-anak muda. Oke deh, ya udah kalau gitu Spada edisi narkoba masih bakal aku temenin wah buat kamu sampai dengan jam 10 nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana dong. Masih di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: masih di Sepada Narkoba nih, Sepada Narkoba, di Sinarkoba maksudnya ya. Tapi mau aku informasiin aja nih teman Pro 2, sebentar lagi secara terestrial Pro 2 FM ya kita turun sebentar ya pemancarnya ya. Jadi secara terestrial mungkin kamu sedikit terkendala untuk mendengarkan, tapi tenang ya, melalui streaming di RRI kodor-kodor.id bener juga sih, dan juga RRI Digital itu bisa banget masih bakal ditemani sama siarannya Pro 2 FM ya. Sekaligus Resti Chandra juga mau pamit buat kamu ya. Nanti bakal ada Kakak Divi Oktavani nemenin kamu selanjutnya. Kalau gitu langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit, dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Demam Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, band Indonesia The Massive merilis logo baru dengan simbol pesawat kertas berwarna merah sebagai identitas era independen. Logo paper plane melambangkan perjalanan sederhana The Massive dari gang kecil dari Ciledug menuju mimpi besar. Identitas baru ini dipersiapkan menyambut album terbaru The Massive yang akan dirilis pada awal 2027. Informasi kedua, Wali Band akan menggelar konser Amal Palestina di Palembang pada 5 Juli 2026. Seluruh donasi konser akan disalurkan untuk membantu warga Palestina. Untuk hal itu, pemerintah Kota Palembang mendukung penuh pengamanan dan pelaksanaan kegiatan. Informasi terakhir, krisis kesehatan Gaza saat ini sedang memburuk, hingga 76% peralatan pencitraan medis sudah hancur. Layanan diagnosis utama seperti MRI sudah tidak tersedia, sementara CT scanner dan X-ray yang tersisa jumlahnya sangat terbatas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasien. Para sumber medis memperingatkan bahwa situasi ini dapat meningkatkan resiko komplikasi serius bagi pasien. Hal tersebut terjadi akibat keterlambatan atau ketidakmampuan dalam melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang tepat. Sekian Info Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang bersama Divya.

10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Semula 1,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, santai siang hari ini ditemenin bareng Divi ya, sampai jam 3 sore nanti. Hari ini kamu bakal dengerin Pro 2 Hit List, lagu-lagu yang up to date buat kamu. Dan kalau kamu mau nambahin list lagu-lagu yang diputarin di Pro 2 Hit List, boleh banget di request di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916 atau live chat RRI Digital. Stay tune teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu. Itu dia teman Produa Tunggu Aku dari tadi Isyana Saraswati, Mako dan Red Rose. Ini label Red Rose termasuk Isyana Saraswati. Kayaknya memang biasanya spontan uhui banget ya. Soalnya Isyana kemarin di postingan Red Rose Records itu udah mulai ada wacana-wacana mau manggung dadakan katanya. Tapi kayaknya ini bukan jadi wacana nih teman Produa, karena biasanya yang spontan itu memang gak pernah jadi wacana. Dia bakal selenggarakan gitu kalau spontan, sama kayak rencananya Isyana yang mau manggung dadakan. Dan malam ini banget teman Produa, jam 7 malam nanti Isyana bakal manggung di Blok M. Sayang banget ya, kita yang dari Pasar 16 gak bisa tiba-tiba time travel. Tiba-tiba teleportasi ke Blok M gitu gak bisa, sayang banget. Ya biasanya sih yang suka-suka sama Isyana mungkin bisa cek-cek di media sosialnya Isyana nanti ya, gimana penampilan Isyana di manggung dadakannya nanti malam.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Layaknya musim

Itu dia lagu dari musisi Indonesia Morat dengan judul Stay, tahun 2002. Ini lagu terbarunya yang menampilkan sisi vulnerability atau rasa lemahnya, rasa ingin dipahami juga oleh seseorang atau pasangannya nih, tahun 2002. Dan ini juga menceritakan gimana seseorang itu percaya kepada pasangannya meskipun dirinya tahu kalau dia memiliki masa lalu yang kurang baik. Jadi lagu ini juga menceritakan tentang unconditional love kepada seseorang, tahun 2002. Tapi sebaliknya ya, kalau Mora tadi menceritakan tentang unconditional love, ada musisi mancanegara Alyssa Lord yang merilis lagu juga baru Jumat lalu banget. Ini kebalikan dari Stay tadi, tapi Living ya, tahun 2002. Tapi judulnya ini Housekeeping, unik banget. Housekeeping kayak merawat rumah sendiri. Jadi Alyssa Lord ini mengatakan kalau lagu ini tuh menceritakan gimana seseorang merawat hatinya layaknya rumahnya sendiri. Jadi lagi bersih-bersih hati deh ya, membuang apa yang tidak diperlukan gitu. Membuang apa yang membuat hatinya itu enggak enak. Itu dia Housekeeping by Alyssa Lord.

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak.
1: Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
3: Eh, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, dengarkan Mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
1: Oh, oke, Kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.

Ivy Alisa dengan Menata teman Pro 2. Ivy dari zaman idola cilik sampai ke Bling, sampai sekarang juga masih dengan suaranya yang lembut dan juga sangat-sangat nyaman untuk didengar ya teman Pro 2. Apalagi dengan kemampuannya menulis lagu yang juga membuat lagu yang sangat amat nyaman didengar gitu teman Pro 2. Nah, gak cuma Menata tapi Ivy juga lanjut menulis lagu terbarunya Pindah Pelan-Pelan yang akan dirilis besok teman Pro 2 tanggal 22 Mei. Dan Ivy juga udah spill tipis-tipis nih lagunya melalui media sosialnya di Ivy Alisa Instagram. Dan juga udah ada cover singlenya sendiri. Bahkan kamu juga udah bisa pre-save linknya di bio Instagram Ivy Alisa nih teman Pro 2. Aku sih penasaran banget ya gimana karya Ivy selanjutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih di Santai Siang bareng Divi ya. Hari ini teman Prodo jam 12 nanti bakal ada obrolan UMKM bareng owner Asinan Kiamboy. Menarik banget kan? Makanya kamu pastiin tetap stay tune terus di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
0: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
0: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 santai siang hari ini, kita udah kedatangan tamu spesial, owner Asinan Kiamboy, ada Mbak Sari yang udah ada dan bisa kamu lihat juga di siaran langsung kita di YouTube Pro 2 RR Palembang. Halo Mbak Sari.
1: Halo Kak.
0: Wah, seneng wow. banget nih.
1: Kita, semangat banget nih Kak.
0: Bener-bener, apalagi kita lihat juga ya ada Asinan yang kayaknya seger banget juga ya.
1: Iya Kak, seger banget nih.
0: Seger sama kayak Kak Sari nya juga
1: nih.
0: Tapi Kak Sari, sebelum kita kenalan sama produk Asinan Kiamboy-nya nih, kita kenalan dulu dong sama Kak Sari. Boleh kalau iya. Kak Sari kenalan dulu sama teman Pro 2.
1: Iya, halo Kak semuanya. Kak Sari ini owner Asinan ya. Ya, bisa dibilang kayak gagah banget gitu ya. gitu Kak. Kita Kak Sari ini sebenarnya sangat mencintai Asinan Kiamboy ini, berawal dari konsumsi keluarga nih sebenarnya Kak. Kita cerita dulu ya Kak ya.
0: Iya, boleh banget.
1: Nah, jadi ada abangku itu, dia tuh termasuk chef lah ya. Dia tuh kalau kita tuh setiap hari besar seperti lebaran atau terus hari-hari besar acara-acara keluarga gitu ya, dia sering berkreasi nih. Yuk kita buat asinan aja atau deh atau buat apa gitu kan, ini mencobalah kita membeli buah-buahan, terus kita pakai yang lagi familiar sekarang. Oh iya ya, kiamboy oke. Kita cobalah, pokoknya kita banyaklah mak campurannya tuh ya, namanya keunikan rasanya itu. Tiba-tiba kok kalau dari orang tua ya kayak ya, kalau soal makanan atau minuman kok kita percaya banget. Kalau udah orang tua saya itu udah cicip, oke nih nak, enak katanya. Oh aduh,
0: approve,
1: bang,
0: ya?
1: Rasanya approve banget dan bangga banget gitu Kak ya. Aduh gimana nih, bisa ini kalau dipasarkan kayaknya ya. Di awal dari coba-coba tapi bisa menjadi cuan yang besar ini, kupikir kayak gitu kan ya. Nah terus kakak tuh mencoba untuk terus memberikan imajinasinya dan kreasinya. Ternyata enak rasanya itu Kak, dan saya pun suka. Jadi semua keluarga itu mencoba dan terus menerus diapresiasiin ini imajinasinya dan kreasinya Kak. Akhirnya ya udah kita membuka usaha ini. Nah jadi menjadi kesatuan di hidup ini ya sepertinya.
0: Ini juga bagian dari perjalanan
1: betul,
0: hidup Mbak Sari ya.
1: Betul.
0: Tapi awal mulainya itu sejak tahun berapa nih?
1: Kalau
0: untuk Kiamboy ini?
1: Baru 1 tahun kemarin kok.
0: Oh, 2025. Baru 1 tahun. Wow, masih baru banget ya.
1: Masih baru banget itu.
0: Masih semangat-semangatnya pasti.
1: Masih semangat-semangatnya pasti dan menjadi hobi lah.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi kalau udah mau cuaca kayak panas kayak gini ya kayak aduh kita buat kayak gitu sih sambil
0: cocok
1: kita pasarkan
0: ya.
1: Kan.
0: Benar-benar. Iya, itu iya. Awalnya waktu pertama kali jualan langsung menyebar ke seluruh orang gitu, umum atau masih kenalan-kenalan dulu gitu?
1: Sebenarnya kita tuh di awal di Spring Hill itu ya kayak kita tuh awalnya itu ada Spring Hill. Spring Hill tuh dekat rumah sama abangku yang tinggal di sana. Terus kita lihat kok banyak banget ini kuliner di sini. Terus kita coba-cobalah buka di sini. Diawalin dari coba-coba seperti itu Kak, ternyata ramai. Pengunjungnya tuh ramai, pembelinya tuh ramai. Besok nanya lagi, besok nanya lagi. Terus kita lampirkan WA kita juga kan. Terus di WA lah, Kak, ready enggak? Ya udahlah akhirnya terus-menerus ini
0: terus
1: sepertinya.
0: Terus menerus ya. Ya. Awalnya di Spring Hill. Kalau sekarang di mana nih?
1: Kalau sekarang kita online, online di rumah juga. Terus karena ini kan sampingan nih sambil kerja ya, jadi aku di CFN, kadang Sabtu Minggu juga di depan kantor. Terus Car Free Day.
0: Oh gitu, iya. Car Free Day sama Car Free Night. Car terus Free tadi Night. Sabtu Minggu di depan kantor. Kantornya di mana tuh?
1: Kantornya itu di seberang RSMH.
0: Oh itu
1: depan
0: dia tuh,
1: laboratorium
0: dia,
1: Kimia Farma.
0: Nah mungkin yang teman Pro 2 pengen langsung cicip gitu ya, boleh
1: iya,
0: nanti
1: betul.
0: Kunjungi CFN, CFD atau di depan kantornya.
1: Iya.
0: Nah ini Kak Sari kan tadi udah cerita kalau perjalanan awalnya itu sebenarnya coba-coba nih.
1: Iya, coba-coba imajinasi nih
0: iya,
1: Kak ya.
0: Iya betul.
1: Kreatif,
0: waktu
1: ya.
0: Pertama kali dapat akhirnya orderan yang cukup banyak gitu, gimana rasanya tuh Kak Sari?
1: Rasa sebenarnya sempat wah bingung ini gimana nih, nggak ada pegawai juga
0: nah,
1: kan kita
0: iya.
1: Kita cuma kita aja nih sama abangku lah yang biasanya dia kalau soal rasa tuh udah juara banget. Kalau di keluarga kita tuh kalau dia udah buat imajinasi atau kreativitas untuk masak itu kak, aduh, rebutan kita. Nah, jadi kalau udah kayak gitu, kalau udah order namanya, aduh gimana ini. Pernah aku ceritain pengalaman sedikit ya kak ya. Mm-hmm. Waktu di Spring Hill itu, kita kan rame nih, aduh sok-sokan ini bisa ngelayanin orang lah inilah. Orderan udah rame, kita kan ada Gojek, Grab,
0: iya,
1: gitu
0: betul.
1: Ya. Ya dimatiin. Aja lo matiin aja.
0: Kewalahan ya.
1: Kewalahan, kita gak bisa lagi. Lu jadi sampai kayak gitu sih, pernah seperti itu. Nah setelah itu kita juga ikut event-event yang lain. Nah jadi sambil online, sambil ikut event-event yang lain kalau di hari weekend.
0: Oke, berarti sekarang kerja. Sudah lebih terorganisir.
1: Betul,
0: ya untuk sekarang
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau untuk pesanan online-nya itu melalui apa itu? Medsos atau melalui aplikasi
1: betul.
0: Gitu?
1: Jadi kita lewat Instagram kak.
0: Instagramnya ya. Apa nih? Spill
1: jadi
0: dulu.
1: Instagramnya Asinan Kiamboy by Derasa.
0: Oke, iya. Asinan Kiamboy by
1: iya,
0: Derasa.
1: By Derasa itu sebenarnya gabungan sahabatku satu, namanya Mbak Amira, itu yang udah lama, sudah teman banget, udah rasa saudara. Terus lagi abangku yang selalu berkreativitas sama berkreasi di rumah imajinasi dia yang banyak itu.
0: Yeah.
1: Nah, jadi bergabunglah nama kami menjadi Derasa.
0: Oh, gitu.
1: Jadi Ade, Amira dan Sari.
0: Wow,
1: gitu ya. Seru banget nih kayaknya.
0: Seru ya, apalagi ada temennya, ada yeah, saudara
1: betul.
0: Juga
1: betul,
0: yang
1: ya.
0: Menjalani
1: betul,
0: usaha ini.
1: Betul.
0: Jadi untuk sekarang untuk produksinya itu bareng-bareng atau gimana tuh Kak Sari?
1: Kalau produksinya kan kita punya kesibukan masing-masing ya kak ya. Jadi terkadang abang tuh berangkat nih karena dia kerja juga di luar kota. Terus lagi saya juga kerja atau yang sahabat saya jadi kerja juga. Jadi kalau ada orderan saling info nih buat satu grup nih kita ada ini ada pesanan nih ini oh ya ya siapa yang bisa buat nih ini seperti ini. Waduh pokoknya hektik lah ya untuk baru-baru ini kan.
0: Bener,
1: tapi menjadi
0: bener.
1: Hobi dan semangat bagi saya seperti itu.
0: Oh, gitu.
1: Terkadang enak juga ya kalau kita ada kreativitas, terus ada imajinasi buat apa lagi nih, terus melihat semaraknya pembeli atau gimana itu kayak rasanya bangga sekali. Oh berarti enak nih dirasa.
0: Iya ya, berarti udah bisa memuaskan pelanggan juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya seperti itu kak.
0: Kalau sampai kayak gitu berarti gimana tuh untuk produksinya kira-kira berapa kali per minggu sih?
1: Kalau produksinya setiap hari sebenarnya.
0: Setiap hari ya,
1: iya.
0: Wow.
1: Karena dia butuh waktu 3 jam aja rasanya udah enak. Kalau asinan tuh kan biasanya nih harus ditunggu dulu ya, besoknya baru dimakan.
0: Yeah.
1: Ini enggak, 3 jam aja ditunggu di dicampur sama airnya terus rasanya udah enak.
0: Oh, ternyata.
1: Terus satu lagi yang aku sampein kak ya, kalau ini enggak rusak perut deh.
0: Oh iya, aman untuk asam lambung.
1: Aman,
0: ya?
1: Aman banget. Soalnya ada vitamin C-nya juga ada di sini, seratnya juga ada. Terus lagi malah melancarkan pencernaan juga.
0: Betul. Ini termasuk makanan fermentasi juga ya?
1: Iya, fermentasi kak. Tapi bahan-bahannya yang kita jaga kualitasnya gitu ya. Soalnya kita juga konsumsi keluarga.
0: Oh iya
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita makannya kan, kalau kita makan ya orang lain juga pasti kita jamin gitu.
0: Oke, nah itu tadi udah dijelasin kalau proses fermentasinya ternyata cuma butuh waktu 3 jam.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, 3 jam aja cukup.
0: 3 jam aja cukup. Kalau untuk keawetannya kira-kira untuk berapa lama?
1: Kalau keawetannya kan kita tuh kan sukis ya kak ya.
0: Iya.
1: Jadi mungkin 3 hari itu masih bisa dikonsumsi.
0: Masih
1: tapi kalau udah 5 kan buahnya tuh lama-lama karena kita enggak ada pengawet apapun. Jadi buahnya tuh enggak selalu yang keras terus sampai berminggu-minggu enggak. Jadi 3 hari 5 hari lah batasnya.
0: Maksimal 5 hari
1: masih
0: ya.
1: Masih enak kok ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi karena buahnya tuh kan kalau lama-lama dianya kan jadinya ciut kayak gitu ya.
0: Iya
1: kayak
0: betul betul.
1: Jadinya terus rasanya juga makin kecut banget kan. Jadi 3 hari lah. 3 hari 5 hari itu masih bisa.
0: Tapi enak. Kayaknya pelanggan-pelanggan Asinan Kiambo 1 hari aja udah habis ya.
1: Oh, udah habis. Alhamdulillah ya kak.
0: Alhamdulillah
1: berkat
0: ya.
1: Berkat orang kakak juga nih.
0: Oke okay, nih. Teman berdua kita juga bakal lanjut lagi nanti bahas nih tentang detail gimana sih produksinya, pemilihan bahannya ya sama Kak Sari.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Masih di Santai Siang bareng Divya dan Kak Sari, teman Pro 2. Ya, Kak Sari, tadi kita udah bahas tentang perjalanan awal Asinan Kiambo ini ya. Nah, kita penasaran nih, gimana sih sekarang produksinya itu, gimana cara Kak Sari milih bahannya gitu ya, mempertahankan kualitas bahan-bahannya di tengah harga yang lagi naik-naiknya nih, Kak Sari.
2: Iya, betul sekali ya, Kak, ya. Kayak ya kalau harga yang lagi naik-naiknya itu ya, plastik aja naik ya.
1: Bener.
2: Iya, Kak. Kalau untuk produksi itu sih, yang pastinya kualitas itu pasti kita jaga ya, Kak, ya. Kalau memproduksi seperti buah-buahan gitu ya, kita sering belanja di apa Diamond, terus cari buah-buah yang segar karena kita juga konsumsi gitu. Sebelum kita jual, kita udah coba dulu satu mangkok nih. Kalau sesuai dengan selera kita, rasanya udah pas, baru kita pasarkan gitu kan. Nah, jadi pastinya kalau Kak Sari cari buah-buah tuh pasti yang segar yang pertama ya. Kalau yang udah kualitasnya udah nggak baik lah, kalau untuk diproduksi pasti nggak kita masukin. Terus lagi kalau cari buah itu kan banyak nih, Kak, kendalanya. Misal nih kita ada pir nih di sini, terus lagi kita masukin jambunya juga, ada mangganya juga. Nah, itu kan enggak bertahan lama nih. Paling 3 hari gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa. Karena kita memang ada, saya tuh ada asisten juga ya. Jadi kalau untuk cari buah tuh ya hari H gitu. Setiap hari tuh ini ya, cari ya buah ini. Jadi fresh semua gitu. Enggak ada yang tersimpan di lama dalam kulkas gitu, enggak ada gitu. Kalau untuk produksinya seperti itu. Terus sama kalau yang lucunya lagi, Kak, air gula itu bisa bertahan berapa lama ya kira-kira? Oh, lama banget kan ya, bisa sampai 1 bulanan gitu ya. Tapi kalau Kak Sari itu enggak. Kalau udah mau dibuat atau diproduksi baru dicairkan. Jadi memang benar-benar fresh semua.
1: Benar-benar
2: karena kita
1: fresh
2: juga konsumsi.
1: Iya, betul.
2: Terkadang hitungan jam aja, Kak. Satu jam makan lagi, satu jam makan lagi. Nah, kayak gitu, apalagi orang lain, Kak, yang apa hobi banget, yang ini sebenarnya banyak banget ini kalau customer-customer tuh apa, Kak? Bumil.
1: Oh.
2: Waduh, kalau udah bumil udah mulai dia pesen lagi ya, satu box lagi ini. Tapi nggak apa-apa kalau kayak apa kayak kita online itu, Kak, setiap hari tuh ready. Karena kita bisa buat paling kita kasih waktu aja, kita siapin dulu ya, Kak, nanti kita hubungin gitu.
1: Nah,
2: jadi produksinya tuh bisa kok setiap hari, karena juga kebetulan rumah saya, tempat tinggal saya nggak jauh nih dari tempat marketnya tuh, nggak jauh.
1: Wah,
2: di situ lengkap, ada Superindo, ada mau cari apanya ada semua di situ.
1: Wow, kalau kayak gitu lebih dipermudah juga ya.
2: Betul, Kak.
1: Kakak, ini kan berarti tiap hari membeli buah juga nih.
2: Iya,
1: udah
2: betul.
1: Jago dan udah hatam cara milih buah.
2: Iya,
1: ya pasti.
2: Oke. Okay. Pem banget itu.
1: Nah, ini juga berapa banyak sih, Kak Sari, untuk pembelian buahnya itu kira-kira berapa kilo sih per kali produksinya?
2: Kalau kan buah ini tahannya sampai 3 harian lah ya, Kak, ya. Jadi kan kalau untuk asinan dia buahnya enggak matang-matang banget. Jadi masih keras-keras sedikit kan. Jadi belinya sekitar 5 kilo langsung, jadi 10 kilo gitu kalau sehari. Tapi kalaupun enggak dipakai di hari itu, nggak apa-apa, masih bisa besoknya karena buahnya tuh nggak masak. Nah, jadi masih yang keras-keras gitu kan, karena mau kita buat asinan kan harus yang nggak bisa kalau buahnya yang benar-benar mateng banget tuh nggak bisa.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Jadi paling kalau beli buah tuh banyaknya itu sekitar 10-20 kilo lah.
1: Wow ya. Itu dari banyaknya kilo itu apakah pernah kayak sold out bener-bener dalam beberapa waktu gitu?
2: Bukan dalam beberapa waktu, kalau kayak contohnya aja ya, kayak contohnya saya berbagi pengalaman kayak di CFN atau CFD ini, wah, udah sold out itu pasti.
1: Sold out ya, iya. Berapa pax tuh kira-kira biasanya waktu CFD,
2: kalau
1: CFN?
2: Kalau ini bisa, kan satu cup kayak gini ya kak ya, kalau satu cup yang ini itu satu liter, kalau yang ini 500 mili. Nah kalau yang ini bisa sampai 50 cup satu liternya, jadi 50 liter lah ya. Nah kalau yang untuk ininya, tapi kalau yang ini bisa sampai 50 liter, jadi 50 liter, jadi yang ini 50 liter, ini 50 liter bisa.
1: Wow, sehari. Luar biasa, 100 liter per hari ya, penjualannya. Ya. Keren banget, serius.
2: Itu bukan seharian, hitungan jam. Alhamdulillah kak ya,
1: Keren banget.
2: Jadi semangat-semangatnya banget ini.
1: Iya benar-benar. Apalagi sekarang memang jarang juga yang jualan asinan ya.
2: Betul, kak,
1: asinan Kiamboy ini nih yang jadi juara akhirnya.
2: Iya, betul,
1: kak. Oke, sekarang kita juga udah masuk pertanyaan nih, Kak Sari, ada di YouTube Pro2 RRI Palembang ya. Untuk pertanyaannya, tapi kita sebelum bacain pertanyaan, ada komentar-komentar seru dari pendengar di YouTube. Ada dari Kak Abraham. Waduh, keren mbak ownernya, sering beli, emang enak banget sih.
2: Alhamdulillah banget tuh, makasih Kak Abraham.
1: Ada Kak Muhammad Sumastureido, sukses selalu asinan Kiamboy, rasanya selalu nagih.
2: Oke, makasih.

0: wah kayaknya enak. Kalau mau pesen paling lambat hamin berapa ya? Atau bisa hari H gitu Mbak?
1: Iya, ini ya kalau untuk pesen atau ordernya kita kan ada WA nih, di lihat aja di Instagramnya itu Asinan Kiamboy by Dairasa.
0: Oke.
1: Okay. Ya bisa lihat di situ ada WA-nya, bisa per hamin 3 jam lah ya, bisa.
0: Hamin 3 jam ya. Oke.
1: Okay. Aman itu kalau untuk pemesanan ya.
0: Nah, ini juga ada komentar dari Aurora Nur, ngiler banget katanya Instagram-nya apa sih Kak? Tadi ya di Asinan Kiamboy Dairasa.
1: By Dairasa,
0: betul. By Dairasa, langsung dicek aja. Tapi mungkin teman produk juga kepo nih, kira-kira harganya itu berapa nih kalau untuk yang 1 liter sama yang 500 ml tadi.
1: Kalau untuk harga udah murah banget ya Kak ya. Soalnya kalau kita lihat cek di toko sebelah mahal-mahal banget tuh, ada yang 70.000, ada yang 80.000, ada yang 50.000. Kalau kita udah 1 liter itu 50.000.
0: Wow.
1: Jadi yang 500 ml 25.000.
0: Itu terjangkau banget.
1: Iya, sebenarnya
0: sih
1: itu bukan menjadi pencari cuan yang gagah ya. Tapi saya itu apa, menyalurkan hobi gitu.
0: Benar.
1: Ya, hobi dan menjadi apa, sudah menjadi kehidupan gitu ya, sudah menjadi keseharian. Aduh, nggak apa-apa lah, yang penting orang suka. Kalau orang yang nggak suka itu yang menjadi kita tuh kesedihan lah bagi saya gitu. Tapi kalau orang tuh sudah suka walaupun harganya murah, terkadang saya mikir cuma ini gimana nih, untung nggak untung. Mana di apa, kalau mau dihitung-hitung, kayaknya kita nih iseng-iseng bayar, iseng-iseng aja ini jualannya ini, tapi nggak apa-apa. Karena kenapa Kak? Karena kalau orang suka, namanya rasa kan sama kayak lidah kita Kak.
0: Betul.
1: Kalau orang, kalau kita senang, orang pasti senang juga gitu. Kalau kita nggak enak ya sudah, sama orang juga nggak enak.
0: Wah,
1: gitu. Jadi kalau saya sih mempertahankan itu sih. Gitu,
0: Masya
1: ya.
0: Allah, keren banget
1: iya.
0: sih. Oke, kita lanjut lagi nih Kak Sari. Ada pertanyaan dari WhatsApp dari Siti di Ilir Timur nih. Halo Kak, kalau bikin asinan lebih enak buahnya beli di pasar atau yang ditanam sendiri pakai pupuk pilihan?
1: Waduh, jadi ingat orang tua nih Kak.
0: Iya,
1: saya sebenarnya sih dalam bagian Asinan Kiamboy ini ada juga tanaman orang tua saya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Wow, keren banget. Itu buah yang mana tuh?
1: Jambunya. Iya, karena orang tua saya tuh kebetulan punya sawah yang luas banget, jadi dia hobi bercocok tanam apapun itu. Setelah dia melihat anaknya berkembang di bidang ini, waduh, mulai dia mau tanam apa, mau tanam jeruk. Kan jadi kita nggak beli lagi Kak, kita kan pakai jeruk nih, kita nggak beli lagi. Terus ada jambu juga, seperti itu juga. Paling buah-buah yang nggak bisa, yang apa, susah hidup lah ya di Indonesia ini mungkin ya, seperti pir kan itu kan baru kita beli gitu aja sih.
0: Jadi
1: sebenarnya kalau enak tuh memang nanam sendiri, cuman kan kita nggak bisa nih, mana cuaca panas seperti ini Palembang.
0: Bener.
1: Iya, itu aja di kampung.
0: Oke, jadi ada yang ditanam sendiri, ada juga yang beli.
1: Iya,
0: tapi
1: betul,
0: memang lebih enak sebenarnya nanam sendiri kalau misalkan betul bisa mengelolanya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul Kak, betul Kak.
0: Oke, lanjut lagi nih, ada pertanyaan terakhir kayaknya dari Intan di Kalidoni. Halo Kak, buat yang belum terbiasa makan asinan, gimana ya biar lidahnya terbiasa? Soalnya itu makanannya sehat kayaknya.
1: Iya, betul sekali Kak Intan. Sebetulnya kalau untuk menjadi kebiasaan itu, coba Kakak beli dulu deh tiap hari.
0: Bener.
1: Ya, ya. Soalnya kenapa? Karena sebenarnya kita tuh, awalnya saya tuh gak suka. Saya tuh gak suka, tapi karena abang saya tuh udah saya bilang tadi, Kak kalau udah masak tuh enak banget rasanya kan, mana seger banget rasanya, keunikan rasanya tuh dapat loh Kak. Asamnya ada, asinnya ada, manisnya ada, semua itu kan. Dan aku bilang juga, ini vitamin C nih, kan enak kan ya, ada seratnya juga, melancarkan pencernaan. Jadi kalau aku coba sering nih beli apa tuh ya, seperti sop buah ya Kak ya, yang ada susunya, yang ada ininya. Tapi aku bilang kalau bisa buat sendiri kenapa ya. Jadi aku cobain terus kan, kita rasain terus, kita nikmatin. Kalau lagi kalau pengen jajan apa es gitu ya, kita minum aja, kita simpen di kulkas. Jadi kebiasaan, jadi seneng sih.
0: Oh gitu.
1: Gitu sih.
0: Kayaknya memang harus cobain aja.
1: Betul,
0: dulu ya.
1: Betul, cobain dulu lah Kak Intannya.
0: Nah, itu dia tadi ya untuk Intan dan teman-teman produ yang udah

0: Nanya-nanya, terima kasih juga nih. Kita lanjut lagi nih Kak Sari ya. Tadi udah dibahas juga tentang vitamin, tentang kesehatannya nih ya. Biasanya kalau tadi pelanggan yang paling banyak itu kan dari ibu hamil ya.
1: Betul, betul.
0: Iya, itu memang benar-benar bermanfaat atau sekadar untuk memenuhi keinginan atau ngidamnya ibu hamil aja nih?
1: Iya, sebenarnya ngidam tuh ya pasti ya Kak ya. Karena namanya kan kita waduh kayaknya seger tuh kelihatannya, apalagi berhubungan sama buah-buah. Biasanya kalau buah udah melihat buah-buah tuh enak gak enak kita beli gitu ya. Nah, tapi di sini rasanya tuh beda loh Kak. Keunikannya tuh dapat banget, nano-nano lah kalau kata kita tuh Kak. Ada asamnya, ada asinnya, manisnya juga dapat gitu kan, ada jeruknya. Jadi kalau menurut saya cocok banget kalau diseger-seger kalau minum kayak gini. Karena kenapa? Karena kita nggak pakai kayak pemanis buatan atau apa gitu ya. Manisnya aja cuma dari gula gitu Kak. Nah terus airnya itu nggak saya buat banyak Kak, jadi sedikit. Jadi dia cuma dapatnya kan ke buah, masuknya ke buah. Jadi dapat, jadi benar-benar buah itu nggak dicuci sama yang aneh-aneh gitu. Nggak ada pengawet apa, nggak ada pengawet apa-apa gitu kan. Jadi kalau menurut saya aman-aman aja kalau untuk dikonsumsi. Kalau kita kebanyakan kalau makan apa ya Kak ya, asinan atau fermentasi apapun itu yang dari buahan, mulai sakit perut gitu kan. Nah kalau ini enggak Kak,
0: ini aman
1: karena kita
0: banget
1: konsumsi terus kok.
0: Iya,
1: jamin kalau
0: aman
1: itu
0: banget untuk dikonsumsi tiap hari ya.
1: Betul Kak, betul Kak.
0: Oke, oh ternyata ada WhatsApp masuk lagi nih Kak Sari.
1: Iya, apa tuh WhatsAppnya?
0: Ini dari Dinda di Mata Merah nanya, Kak tadi bilangnya udah jago untuk milih buah, coba dong Kak minta tipsnya biar pilih buah tuh kita yang cocok gitu rasanya, yang manis, yang pas.
1: Nah ini dia sebenarnya jawabannya, ada semua di keluarga saya ini Kak sebenarnya. Ya. Kalau soal pilih buah itu jagonya tuh orang tua saya, ibu saya. Ibu saya itu Kak kalau udah pilih buah, waduh anti gagal. Iya pasti aman terus. Karena kenapa? Kayaknya memang udah dari dia ini ya apa? Udah dari zaman dia dulu ya ya. Kalau milih buah itu tuh best banget Kak. Dari kita kecil-kecil itu Kak, kalau udah ibu milih buah yang mangga tadinya masam, waduh. Enak kok kalau dia yang pilih. Jeruk tadinya ini takut ya, ini manis enggak ya, manis enggak. Kalau udah ibu saya yang pilih itu jago banget Kak.
0: Oh gitu. Nggak,
1: saya juga enggak habis pikir kenapa kok ada kayak keajaiban itu ya buat ibu saya. Betul-betul Kak.
0: Kayaknya ini kalo instingnya.
1: Dia pilih, betul. Kalau dia pilih buah tuh jago banget Kak. Jadi kalau pilih buah atau belanja buah tuh yang sering dalam asinan ini kan ibu saya. Ibu saya tuh pinter banget Kak kalau dia pilih buah ataupun saya tuh tinggal telepon, Bu, ada pesanan nih, ini ya nanti ibu beliin. Bagus banget Kak, yang tadinya biasanya kan ini buah ini kan gak bertahan lama Kak. Terus
0: iya, betul.
1: Di market juga kita gak tahu nih ada ini udah busuk atau enggak, terus ada ini. Nah tapi kalau ibu saya udah pilih, waduh udah best lah pokoknya.
0: Best,
1: jadi
0: ya.
1: Saya kalau dalam pilih buah tuh saya serahkan tuh sebenarnya kepada ibu saya gitu. Tapi kalau untuk memilih buah yang segar itu, ini tipsnya ya, saya kasih. Saya kasih ya tipsnya ya. Kalau saya beli buah pasti saya pertama sekali pasti saya minta izin sama orangnya tuh, mau enggak mau atau enggak saya beli gitu Kak.
0: Oh, gitu.
1: Saya buka dulu satu.
0: Oh,
1: misal
0: iya.
1: Jambu nih ya. Saya coba ya, saya buka satu ya. Kalau udah ada busuk atau ada ulatnya ya, ya udah stop saya. Saya beli nih yang saya buka, saya beli. Saya beli nih berapa, misalnya saya ambil ini setengah nih, saya beli setengah itu, tapi saya coba buka di depan dia. Kalau itu bagus ya saya beli. Nah itulah tipsnya sebenarnya, seperti itu. Mangga juga seperti itu, saya biarin mahal tapi jangan bohongin saya karena ini benar-benar manis enggak. Atau ini yang udah sortiran. Nah kan kalau sortiran kan beda Kak,
0: benar-benar
1: rasanya juga beda, kadang hambar gitu kan. Nah tapi kalau saya enggak, kalau pilih buah, karena kenapa, kalau yang kita buat pastinya kita juga makan. Itu aja.
0: Benar sih.
1: Kalau yang enggak kita jual enggak kita makan.
0: Jadi dipilih dengan benar-benar tegas dan berani ya.
1: Betul,
0: waktu milihnya.
1: Betul. Kalau masalah milih buah tuh berani banget, apalagi orang tua saya, Kak.
0: Wow.
1: Yakinlah.
0: Oke, itu dia tadi Dinda ya, tipsnya kamu harus berani dan harus bisa mengeluarkan uang juga ya demi dapat yang bagus gitu.
1: Iya, bagus gitu kualitasnya ya, Kak ya.
0: Benar, benar. Oke, nah Kak, Kak Sari nih ya, selama menjalani usahanya selama 1 tahun nih, untuk promosinya itu kira-kira dari mana aja sih? Apakah dari mulut ke mulut atau ada konten-konten medsos gitu?
1: Ya. Sebenarnya yang saya bilang tadi, salah satu sahabat saya, Amira Fatima itu namanya. Mungkin dia sekarang lagi menonton saya gitu Mbak ya. Mbak Amira Fatima itu jago banget itu kalau di medsos. Awalnya yang antusias banget itu beliau.
0: Kak Amira ya?
1: Iya. Kak, kita udah 20 ribu nih yang nonton.
0: Wow,
1: semangat banget nih saya sama abangku itu. Jadi kita bilang, oh ya udah bagus-bagus. Jadi memang kita tuh satu kesatuan hati ke hati lah ya. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk gimana sih orang kok bisa jadi tahu semua dari mulut ke mulut, ya karena jago tadi di medsos, sudah itu rasa juga gak tipu-tipu nih Kak.
0: Oh,
1: itu
0: gitu.
1: Yang pertama. Soalnya kalau orang beli terus rasanya nggak enak, ya udah banyak banget kita di komen orang. Mana lagi kita kalau pemesannya lewat WA.
0: Oh iya benar.
1: WA tuh pasti banyak banget. Kak, kok ini kenapa? Kok ini? Alhamdulillah.
0: Okay.
1: Kak, kita pesan lagi ya. Kak, ready nggak? Kak, lebaran ini. Saya itu lebaran kemarin, Kak, cerita sedikit. Lebaran kemarin itu di Idul Fitri nggak buka hampers.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi kok malah customer yang nanya,
0: customer,
1: Kak aku
0: ya?
1: Bisa nggak dibuati hampers? Nah, di situ saya bangga Kak, gitu, bangga banget saya, karena kenapa? Oh ternyata mau nih orang, gitu. Kita aja yang nggak pede, orang enak kok ngerasanya. Nah berarti ya itulah kualitas kita jaga, itu. Terus lagi kalau untuk pengenalan produk atau apa itu saya banget-banget kalau sahabat saya Amira itu, waduh, handphone terus pegangnya, berarti kenapa dia share ke sana, share ke sini, iya. Terus lagi kita, abangku itu salah satu, sedikit saya spill ya Kak, masih anak angkat lah ya, bisa dibilang ya, dari Tante Ica Atazen.
0: Oh iya,
1: iya, ya ampun. Dari Tante Ica Atazen. Dia baru bilang kayak gini aja, Tante, ade mau jual ini katanya. Ini nih, wah boleh itu, support banget beliau. Nah pernahlah pada saat itu di Spring Hill beliau datang. Nah sudah beliau datang itu warami banget kan. Ini cuma nggak bisa karena kita ini sampingan ya Kak ya, sambil betul, kerja betul. Juga jadi nggak terlalu fokus. Tapi kalau untuk order atau online terus di CFN, CFD atau di depan kantor, saya kadang buka standnya juga. Hari Sabtu dan Minggu itu bisa langsung ke lokasi. Tapi kalau untuk ordernya setiap hari bisa sebenarnya, cuma kita aja terkadang nih hari ini kayak gini nih, kita nggak share bahwa ini ready, enggak.
0: Oh.
1: Karena sambil kerja gitu
0: iya.
1: Kak, iya. Jadi kalau dibilang sama teman-teman yang lain tuh, kamu nih iseng ya, gitu. Sebenarnya menyalurkan hobi gitu Kak.
0: Benar-benar.
1: Karena Kak, kreativitas kakak abangku juga nih, jadi aku bilang enak, jadi aku, yuk Kak, kayaknya kita berkembang nih di bidang ini, gitu ya Kak ya. Nah itu sih Kak, kalau untuk produktivitas yang apa Kak, yang apa, memproduksinya, buah-buahnya segar, semua itu tuh memang ada yang harus berkorban gitu.
0: Bener sih.
1: Kalau kita belinya yang murah juga nggak bagus buahnya, buah segar itu tuh, buah aja kalau di market itu Kak ada, ini yang harga segini, ini yang harganya tinggi segini, ya pasti kita pilih yang bagus. Walaupun harga ini rendah, kita mau cari keuntungan, tapi kalau dia jelek, ya enggak kita beli.
0: Wah, oke.
1: Gitu sih, gitu kalau ya? Saya seperti itu Kak.
0: Oke, iya. Keren banget sih Kak Sari ya, iya, udah sharing-sharing betul. Juga tentang perjalanan awal, produksinya iya, gimana, betul. Mempertahankan kualitasnya, sampai jawab-jawab juga pertanyaan teman Pro 2 tadi ya. Iya. Oke, ini sebelum kita tutup ya Kak Sari ya, kira-kira ada gak sih pesan dan harapan untuk pelaku UMKM di Kota Palembang?
1: Oh ya, kayaknya saya bangga banget nih, kalau udah ngejalanin bisnis ini, kayaknya saya yang pengen maju banget gitu kan Kak. Nah berarti apa? Berarti UMKM di Indonesia ini memang harus dikembangkan, harus berjaya gitu,
0: harus
1: ya. Nah
0: banget.
1: Harus maju, harus berkreativitas semuanya gitu ya. Harus gimana ya? Memang ada komunitasnya gitu kan. Karena sepertinya kalau kita bilang kantoran ataupun kerja apa pemerintahan atau apa,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan Mas

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

0: kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di bawah naungan FIFA. Saat itu, tuan rumahnya hanya satu negara, yaitu Uruguay. Hingga pada tahun 2002, Piala Dunia berlangsung di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk menentukan tuan rumah, FIFA punya proses resmi. Negara atau gabungan negara yang ingin jadi tuan rumah harus mengajukan proposal lengkap dan dipilih lewat pemungutan suara anggota FIFA. Dari proses inilah, akhirnya ditentukan siapa yang paling siap jadi tuan rumah, termasuk untuk Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Tahun ini jadi sejarah baru. Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus. Tiga tuan rumah, puluhan stadion, dan jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia paling besar sepanjang masa. Momen ini menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang, menyatukan dunia, dan menulis babak baru dalam sejarah olahraga.

2022, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, official terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

May Peace Be Upon You by Bahman Tompro 2 alias Wassalamualaikum. Itu memang lagu yang cocok banget buat jadi penutup santai siang hari ini, karena bentar lagi bakalan ada sore ceria bareng Rian Daim yang nemenin kamu di sore harinya. And terima kasih untuk Tompro 2 yang udah setia bareng sama Pro 2 FM. Semoga selalu jadikan 91.6 sebagai frekuensi favorit kamu. Kalau gitu, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4, Divya pamit. Bye.

Selamat sore teman Pro 2, waktu ini Pro 2 Palembang pukul 15 untuk sore hari ini bersama Serian. Dari informasi pertama, The First Take kini menjadi salah satu kanal YouTube musik paling bergengsi bagi musisi dunia. Kanal YouTube asal Jepang tersebut dikenal dengan konsep satu studio dan satu kali rekaman tanpa banyak edit. Tahun ini, girl group asal Indonesia, Nona, resmi menjadi musisi Indonesia pertama yang tampil di The First Take. Mereka membawakan lagu Shoot the Roller Blade dengan penampilan vokal yang mendapat perhatian penggemar internasional. Dan informasi selanjutnya, Evanescence resmi merilis single terbaru berjudul Who Will You Follow pada 10 April 2026. Lagu ini menjadi single kedua dari album mendatang mereka bertajuk Century. Who Will You Follow menghadirkan nuansa gelap dan emosional khas dengan sentuhan piano dan gitar distorsi. Dan informasi terakhir, cuaca di Sumatera Selatan termasuk kota Palembang dalam beberapa hari terakhir terasa lebih panas dan gerah dari biasanya. Kondisi panas tidak hanya dirasakan pada siang hari, tetapi juga hingga malam hari. BMKG menyebut wilayah Sumsel saat ini sedang memasuki masa pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau. Minimnya tutupan awan membuat suhu udara di Palembang mencapai 35 derajat Celcius. Berdasarkan pantauan suhu udara, kondisi panas yang dirasakan masyarakat di Palembang bahkan mencapai 41 derajat Celcius. Meski begitu, BMKG menyebut potensi hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Demikian info Pro 2 Palembang pukul 15 untuk sore hari ini bersama Serian.

101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Misi Leleyong, teman Pro 2 ya. Dan di sore ceria, teman Pro 2 Balarian Daim sampai jam 20 malam. Tentunya di hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026, dengan cuaca yang syahdu, teman Pro 2, dari yang siang tadi tuh kayak panas banget, tiba-tiba hujan gitu ya. Karena emang dari BMKG sudah menginformasikan kalau memang kita lagi mau musim pancaroba, teman Pro 2, mau pancaroba dari hujan ke kemarau, tapi beberapa hari ke depan masih akan ada hujan, tapi gak tahu deras, katanya gitu ya. Dan di sore ceria, teman Pro 2, di pukul 15 sampai pukul 16 aku makasih informasi seputar kota Palembang. Nanti di pukul 16 seperti biasa kita bakal ada di sore ceria, bakal ada guest star spesial buat nemenin kita ya. Tentunya nanti kita bakal ngobrol bareng juga dari pukul 16 sampai 17. Lanjut nanti di Sustron aja sampai pukul 18 kita bakal lanjut juga untuk siaran bergabung bareng Pro 1. Dan pukul 19 nanti seperti biasa di musik live chat ya. Tetap terus stay tune di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Refreshin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.

101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Bendera merah dari Devano, teman Pro 2. Ya, spesial buat kamu. Tentunya buat sore hari ini, teman Pro 2 yang lagi prepare mau pulang beraktivitas ya. Biasanya kalau udah hujan macet pasti, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu, kalau gak mau macet-macetan, ya nanti pulangnya ya, agak maleman gitu. Tapi kalau emang udah biasa kayak berjibaku dengan kemacetan, it's okay, gak apa-apa teman Pro 2, lewatin aja sembari dengerin Pro 2 FM pastinya ya. Dan mendekati peringatan Idul Adha, teman Pro 2, kalau di seputaran Jakabaring itu kayak banyak banget kiri kanan orang yang jual hewan kurban, teman Pro 2. Biasa sih setiap tahun ya. Dan masyarakat juga udah mulai mencari nih tahun jadwal libur dan juga cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah ya. Terlebih jadwal libur Idul Adha tahun ini berdekatan dengan hari libur nasional lainnya, kayak Hari Raya Waisak dan Hari Lahir Pancasila ya. Jadi berdasarkan surat keputusan bersama tiga menteri, Idul Adha 1447 Hijriah ditetapkan jatuh pada Rabu tanggal 27 Mei 2026 ya, sebagai hari libur nasional. Dan tentunya teman Pro 2, kalau misalkan kamu mau cari kira-kira liburnya hari apa aja gitu ya. Jadi Rabu tanggal 27 sama 28. Kalau Rabu kan libur nasional Idul Adha. Kamis cuti bersama Idul Adha. Jumat itu rekomendasi ambil cuti tahunan gitu ya. Terus Sabtunya 30 Mei libur akhir pekan. Minggunya libur nasional Hari Raya Waisak ya. Dan Senin 1 Juni 2026 libur nasional Hari Lahir Pancasila. Ya lumayan lah buat kamu pengen libur panjang, pengen lebaran bareng keluarga di luar kota gitu, boleh banget gitu ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Udah pukul 15:59 Taman Prodo 2. Kita masih di Sore Ceria. Nanti di pukul 16 seperti biasa kita di Sore Ceria. Dan hari ini bersama Academy of Talent, tema kita hari ini Creative Your Generation. Hari ini udah standby ya, ada dua bintang tamu yang bakal ngobrol bareng. Ada Felicia Nicholas dan juga ada Naira Putri Alika. Kita juga live YouTube dari Prodo Ari Palembang. Kamu boleh nanya banget teman Prodo 2 di Prodo Ari Palembang, atau juga bisa WhatsApp di 0816-1106-916. Tetap terus stay tune di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

91,2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, waktunya sore ceria untuk hari ini di Kamis 21 Mei 2026. Dan hari ini kita bakal ngobrol selama 1 jam ke depan teman Pro 2 bersama Academy of Talent.

0: Dan sekarang lagi sibuk apa nih?
1: Nari, ngedance, teater sama Anggar buat olahraganya.
0: Wow, kalau Feli, ini panggilnya Feli ya?
2: Iya.
0: Felis, Feli?
2: Feli aja.
0: Feli, Feli lagi sibuk apa sekarang?
2: Lagi sibuk dance, nyanyi sama fashion show.
0: Aduh, ini anak keren-keren banget, teman berdua ya. Masih kici-kici.

0: apa suka ke dunia, bisa dibilang ini kayak dance, nari gitu, Nera?
1: Tentunya dari aku kecil dong kak, dari aku kelas 1 SD itu aku udah minat banget buat ikut nari. Soalnya mama dulu juga waktu muda tuh ngedance juga kak gitu.
0: Oke.
1: Sati lah ya.
0: Oke, itu memang didorong sama mama kamu atau kamu sendiri yang maunya?
1: Mama sama aku.
0: Oh mama, oke, dua-duanya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, kenapa nih pilihnya nari, ngedance gitu?
1: Soalnya dilihat-lihat kayaknya asik juga deh kak, sama keren banget gitu.
0: Oke, asik, keren gitu. Yeah. Oke, kalau Feli?
2: Untuk saya. Kenapa mau ikut nyanyi dance sama fashion show? Kalau nyanyi karena memang saya pengen gitu, lihat gitu kayak seru gitu, jadi saya mau.
0: Oke, pengen jadi penyanyi gitu ya.
2: Kalau dance, aku suka gitu lihat idol, jadi aku pengen.
0: Oh gitu, udah suka K-pop gitu ya?
2: Iya.
0: Ada lagi?
2: Untuk fashion show aku sering gak lihat, aku sebenarnya udah pengen dari lama, tapi mami belum mau gitu, jadi akhirnya mami bolehin.
0: Belum mau kasih ya dulu, iya. Kenapa?
2: Karena repot ya.
0: Karena sibuk habis juga waktu, sekolah iya. Gitu ya. Dan akhirnya kamu fokus di tahun ini.
2: Iya.
0: Kenapa baru di tahun ini?
2: Mungkin karena baru siapnya tahun ini.
0: Oh baru siapnya tahun ini teman pro 2 ya. Tapi kalau boleh tahu kan kalian masih muda banget nih ya. Masih muda banget yang seusia kalian tuh yang harusnya tuh kayak cuman main, nge-mall, sekolah gitu. Tapi kalian tuh pada sibuk banget gitu. Ngerasa capek gak sih Feli?
2: Iya tapi happy juga.
0: Terus gimana? Ngebagiin waktunya sekolah, ngedance, terus main gitu.
2: Lagi jarang sih main, tapi happy banget sih kalau ya activity, soalnya aku memang mau dari hati.
0: Oke, jadi kalau model sama nyanyinya sama kayak main juga gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau Nera gimana Nera?
1: Gimana kak?
0: Kalau Nera kan ini masih muda banget dia,
1: yeah.
0: Dan di usia kamu kan kayak kebanyakan sekolah main, tapi kamu banyak banget nih aktivitasnya, padat banget ya, dari anggota OSIS terus juga ngedance nari gitu. Itu gimana? Ngerasa capek nggak atau emang ini udah pilihan kamu gitu?
1: Capek tuh nggak juga ya kak. Yang penting bawa have fun aja gitu. Terus ini kan juga dari minat aku sendiri, jadi aku harus tetap jalanin gitu.
0: Oke, tapi gimana cara kalian untuk mengatur waktunya gitu, Nera dulu?
1: Pokoknya dihitung-hitung jamnya kak gitu, kayak jadwal latihan jam 5 sekian gitu. Pulang sekolah jam 3, jam 4 ngapain aja, mandi, apa ngerjain PR, ganti baju gitu.
0: Oke, jadi emang udah ada apa rulesnya gitu ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Kalau Feli gimana Feli ngatur waktu kamu? Kamu tuh kalau misalkan untuk nyanyi, apakah ada kursusnya, lesnya gitu?
2: Iya ada, fashion show juga ada.
0: Itu berapa kali dalam seminggu?
2: Biasanya 2 kali, kalau untuk fashion show.
0: Oke.
2: Kalau untuk nyanyi, biasanya juga 2 kali.
0: Oke, itu di luar dari jam sekolah ya?
2: Iya.
0: Oke, terus gimana tanggapan dari sekolah? Udah ngomong belum sama pihak sekolah?
2: Udah.
0: Oh udah, terus gimana? Ngedukung?
2: Iya.
0: Ngedukung ya? Ngedukungnya gimana? Pilih kamu bisa gitu ya?
2: Iya.
0: Nera gimana dari tanggapan dari pihak sekolah?
1: Mendukung banget kak pastinya.
0: Kali ini pasti kalau akademik pinter-pinter ya.
2: Iya, thank you.
0: Iya, kalau Feli juara apa?
2: Pernah juara apa? Aku juga bisa piano, udah sering ikut lomba. Juga ada sering kadang-kadang ikut lomba fashion show. Soalnya baru-baru ini kan mami bolehin, udah ikut ada 3 lomba.
0: Oke, udah piano juga ya?
2: Iya.
0: Kalau main piano udah dari umur berapa?
2: Udah 2 tahun.
0: Udah 2 tahun, berarti umurnya berapa pada saat itu? Masih kecil banget ya?
2: 7.
0: Sekarang berapa?
2: 9.
0: 9, berarti 7 tahun
2: iya.
0: Gitu. Susah gak sih main piano?
2: Lumayan, tapi aku juga suka.
0: Oke. Sejauh ini udah pernah ikut kompetisi di mana aja?
2: Udah ada di Hotel Aston, Wyndham.
0: Sudah banyak ya?
2: Iya, jadi gak terlalu ingat lagi maaf.
0: Pernah ngedapet apa aja gitu?
2: Sudah? Juara satu ada.
0: Wow.
2: Soalnya keren. Piano itu kan kayak ada gold, brown, jadi kayak gak terlalu ingat gitu ya.
0: Oke.

0: apa nih yang paling sulit di piano itu, Feli?
1: Kayaknya temponya deh.
0: Oh, tempo. Biasanya bawain lagu apa?
1: Banyak sih.
0: Banyak ya. Yang paling paling suka lagu favorit apa?
1: Pokemon.
0: Ah, Pokemon. Oke. Okay. Nah, siapa nih yang paling mendukung banget perjalanan kalian sampai sekarang gitu?
1: Untuk Feli? Saya orang tua, mama saya sangat mendukung dan papa saya juga sangat mendukung.
0: Dukungnya gimana?
1: Kayak
0: anterin
1: kayak mami suruh aku latihan, aku tapi juga latihan dong. Habis itu mami kayak beli baju itunya.
0: Oh,
1: itu
0: gitu. Pernah penik ya. Oke, jadi mami semua ya. Kalau Naira?
2: Banyak sih kak, banyak, tapi ya? Yang terutama yang ngedukung banget tuh orang tua, mama, papa, kakak, abang, teman-teman semuanya ngedukung kak.
0: Oke, tapi sebanyak yang kamu ikutin gitu, yang paling kamu suka apa Naira?
2: Nari.
0: Nari ya?
2: Iya.
0: Kalau Feli apa?
1: Modeling.
0: Modeling.
1: Walaupun baru tapi aku suka banget.
0: Suka banget ya?
1: Iya.
0: Karena ya emang udah cantik teman pro dua ya. Jadi kalau udah di foto tuh kayak udah cantik, udah fotogenik gitu ya. Ini kan tema kita kreatif young generation. Apa nih tanggapan dari seorang Naira? Seorang anak muda yang sudah berkarya dari sejak dini gitu ya.
2: Gimana ya kak ngomongnya?
0: Harus gak sih anak-anak muda tuh kreatif sejak dini?
2: Harus.
0: Kenapa?
2: Biar teman-teman lain juga terinspirasi gitu.
0: Okay.
2: Biar lebih berbakat gitu. Ya jadi negara kita dipandang maju bisa gitu.
0: Oke, okay. Jadi biar lebih kreatif aja gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Kalau Feli?
1: Untuk terus berlatihan dan berusaha.
0: Latihan dan berusaha gitu ya. Jadi biar bisa menginspirasi juga nih teman-teman yang lainnya juga gitu. Pernah gak sih kalian tuh kayak ngerasa insecure, malu gitu pas ikutan lomba gitu? Feli?
1: Pernah, tapi gugup. Abis itu waktu saya lomba happy-happy, abis itu senang.
0: Apa tipsnya, kiat-kiatnya biar jago, biar pede gitu?
1: Latihan, berdoa, dan ya gitulah.
0: Oke, okay. Kalau Naira?
2: Dulu tuh ngerasa pas awal-awal ikut nari tuh gugup, gak pede, insecure banget kan.
0: Bener.
2: Ya terus tuh habis itu aku disupport sama pelatih, sama teman-teman, ayo Naira pasti kamu bisa gitu. Jadi banyak support, jadi aku seneng gitu. Aku lebih giat lagi latihan sampai aku bisa. Terus pas tampil aku udah oke banget kalau
0: bisa. Oke ya, udah siap ya.
2: Jadi lebih pede.
0: Lebih pede. Tapi prestasi apa aja pernah kamu dapet Naira?
2: Apa?
0: Prestasi.
2: Prestasi. Banyak kak, kalau mulai dari Anggar, aku pernah juara satu ngerebut piala wali kota. Sama
0: Anggar tuh yang kayak pedang itu gak sih?
2: Iya betul sekali. Sama aku porprov ke Lahat dapat perak gitu.
0: Itu Anggar?
2: Anggar.
0: Oke, okay. Terus?
2: Kalau nari waktu itu tahun 2004 aku itu pernah juara satu lomba tari kreasi nasional.
0: Wow.
2: Jadi juara satu hadiahnya lomba ke Jakarta. Tapi sayangnya pas di Jakarta belum rezeki, belum menang kak gitu.
0: Oke, okay. Tapi gak pantang menyerah ya.
2: Iya gak pantang menyerah sama banyak kak. Teater juga aku ikut event teater se-Sumatera.
0: Wow.
2: Tuh ya kak, rame banget. Jadi saya punya banyak teman, saya happy gitu.
0: Oke, okay.
2: Banyak pokoknya.
0: Banyak prestasi ya teman pro 2 ya. Tapi semuanya enjoy ngejalaninnya ya.
2: Enjoy banget dong kak.
0: Yang paling banyak tantangannya yang di mana?
2: Nari pastinya.
0: Apa? Kenapa nari? Anggar nggak susah ya?
2: Anggar juga sih susah gampang gitu kan. Mau nangkis pedang dari lawannya juga itu butuh fokus gitu. Sama juga kayak nari, kita juga butuh fokus kan, dengerin beatnya gitu, hafalin geraknya. Udah sih itu aja.
0: Oke, kalau Feli apa nih dari semua hobi kamu tantangan yang paling berat buat kamu yang mana?
1: Piano sih, soalnya kan harus temponya harus itu tepat,
0: harus pas ya,
1: harus ingat semuanya. Tapi aku pernah sih lomba piano, ya menang, bisa ke Hong Kong, tapi mami kayak katanya gak usah, jadi ya padahal bisa tapi nggak ikut.
0: Belum ya. Belum ya, karena padahal, kan masih muda.
1: Tadinya bisa.
0: Tadinya Tapi pengen ke Hong Kong.
1: Mau sih.
0: Mau sih ya. Tapi karena kamu masih muda kan, masih sekolah juga, teman berdua. Oke. Okay. Terus kalau belajar piano itu berapa lama sih bisanya? Kalau Feli?
1: Tergantung sih. Kadang-kadang bisa 4 bulan atau 3 bulan. Atau kadang-kadang kalau lagi fokus banget ya. Kadang-kadang kayaknya bisa
0: 1-2 bulan.
1: Iya.
0: Tergantung orangnya ya, cepat ya. Nangkap atau enggak gitu.
1: Kalo
0: ya.
1: Kalau lagi kayak fokus banget pasti mudah nangkapnya.
0: Oke. Okay. Itu ya. Tapi kalau kamu ngapalin kuncinya itu berapa lama?
1: Biasanya
0: bukan kunci, apa sih kalau piano tuh bahasanya?
1: Notes.
0: Iya, notes ya.
1: Tergantung kata biasanya 3 atau 4 minggu.
0: Oh, 3 atau 4 minggu ya. Ya. Oke, okay. Itu tamang pro 2 ya. Oke, okay. Dan pasti kita nanti bakal ngobrol lagi bareng Felicia Nicholas dan juga Naira Putri Alika. Dan tamang pro 2, kita juga live di YouTube. Sekali lagi kalau boleh nanya bisa live chat di Pro 2 Palembang atau juga bisa DM di Instagram atau WhatsApp di 0812-1102-912. Kita break dulu ya, Feli sama Naira.
1: Iya.
0: Tetap terus stay tune di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Aku pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

0: 91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Sore Ceria Taman Pro 2, masih bahas seputar kreatif Young Generation, masih bareng Felicia Nicholas dan juga Naira Putri Alika dari Academy of Talent. Oke, kalian berdua nih kan media sosial sekarang tuh kayaknya lagi gencar banget, apalagi untuk anak-anak muda gitu. Cara kalian gimana sih untuk bisa memberikan hal-hal yang positif dari media sosial gitu? Cara menggunakan media sosial seperti apa nih? Dari Naira dulu.
1: Saran aku kayak post-post prestasi kalian aja gitu, biar menginspirasi teman-teman yang lain di luar sana. Biar kayak, wah ini keren banget,
0: hebat
1: ini,
0: ya,
1: ini
0: gitu.
1: Jadi pengen coba deh gitu. Jadi bisa jadi hal baru buat mereka juga.
0: Oke, okay. Kalau Naira sendiri, kalau boleh tahu apa konten-konten dari Instagramnya, media sosialnya?
1: Banyak kak, prestasi keluar kota juga, tampil gitu, menang-menang lomba, jalan-jalan juga sih.
0: Oke, okay. Kalau Feli, gimana nih tanggapannya untuk media sosial ini? Cara kamu memberikan edukasi ya, biar bisa menginspirasi anak-anak muda gitu.
2: Untuk saya, bawa aja hal positif seperti post aja prestasi atau liburan atau keluarga.
0: Kalau di Instagramnya Feli apa isinya?
2: Di Instagram saya biasanya prestasi saya tampil ikut lomba sama foto liburan.
0: Oke, suka ada yang komen-komen gak? Biasanya komen-komennya kayak apa kalau lihat prestasinya gitu?
2: Tergantung sih, kadang-kadang ada api-api atau
0: kayak ada emo api-api gitu ya, semangat maksudnya ya. Oke, gitu. Oke, Naira juga ini banyak banget nih teman Pro 2 ya prestasinya. Ya udah jadi juri juga loh sekarang ya.
1: Iya, betul banget.
0: MC juga. Kamu juri apa?
1: Juri apa aja kak, fashion show bisa, jadi bisa gitu.
0: Oke, okay. Yang paling kamu suka apa? MC, jadi juri atau apa?
1: Banyak.
0: Oh banyak, yeah. Oke, okay. Tapi kalau MC belajar dari siapa?
1: Belajar dari Academy of Talent dong.
0: Oke, okay. Nah ini kalau boleh tahu udah berapa lama Naira gabung di Academy of Talent?
1: Dari aku TK sih kak, cukup lama gitu.
0: Oh lama ya?
1: Iya udah lama.
0: Oke, okay. Kalau Feli?
2: Baru sebulan.
0: Oh, baru sebulan. Tapi di luar itu memang udah banyak sih prestasi kalian begitu ya. Iya. Jadi lebih mengasah lagi teman berdua dari yang nyanyi, modeling, main piano, sampai prestasinya udah banyak banget. Kalau di rumah tuh kayak ada space buat piala gak sih Feli?
2: Ada.
0: Ada ya? Pasti keren ya kayak apa dibuat apa... satu ruangan mungkin ya Naira?
1: Iya sama.
0: Oke, okay. dari kapan piala pertama kamu ingat gak dapetnya apa?
1: Fashion show.
0: Oh fashion show itu tahun berapa?
1: Udah lama banget kak, 2018 kayaknya.
0: Kalau piala Feli masih ingat gak pertama apa?
2: Piano.
0: Piano?
2: Iya.
0: Tahun berapa?
2: Kayaknya tahun 2024.
0: Oke, okay, itu juara satu.
2: Gak inget lagi.
0: Oh udah gak lama. Inget lagi, udah lama. Itu piala pertama ya. Gimana sih, masih inget gak rasanya dapet piala pertama tuh?
2: Happy. Senang ya. Bersyukur.
0: Biasanya apa yang dilakuin? Langsung meluk mama.
2: Berterima kasih ke Tuhan, peluk orang tua dan ya.
0: Kalau Naira gimana? Masih inget gak ketika ngedapetin piala pertama pada saat itu?
1: Pokoknya seneng, bangga, excited juga. Kayak langsung meluk mama, papa, mama, adik bisa gitu. Bangga banget kak.
0: Bangga ya. Nah ini kalau di Academy of Talent, pengalaman apa sih yang paling berkesan? Naira?
1: Banyak kak, mulai dari nyanyi juga, fashion show, nge-MC, nge-juri. Kalau aku ya ngedance juga.
0: Oke, okay, jadi entertainment banget ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kalau Feli?
2: Modeling, nyanyi, sama dance sih.
0: Apa yang paling berkesan
2: untuk
0: ketemu
2: saya,
0: sama teman-teman untuk juga
2: saya
0: gitu?
2: Sih modeling, karena saya memang suka banget modeling.
0: Oke, okay. Ada momen lucu nggak atau nggak terlupakan saat latihan atau lagi perform atau lagi ikut lomba gitu, Feli?
2: Gugup gitu, kayak gugup banget gitu kayak. deg-deg gitu. Okay. Tapi biasanya kalau untuk nenanginnya doa dulu gitu, atau perlu orang tua bilang, "Mami, gimana
0: tenangin
2: ini?"
0: Ya.
2: Nah, pasti mami kayak bilang, "Ayo, kamu bisa."
0: Oh, gitu. Jadi
2: kayak bisa tenang gitu.
0: Oke, okay. Jadi dengan suara mami ya, biar yeah. lebih semangat gitu. Yeah. Oke. Okay. Kalau kamu enggak puji mami, kamu dikeluarkan dari kakak hari ini juga ya. Iya. Karena ada maminya di sini ya. Oke, okay. Pernah enggak kayak pas lagi di panggung tiba-tiba malu balik ke backstage lagi gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak pernah ya?
2: Iya.
0: Oke, jangan sampai ya.
2: Ya, amin.
0: Tapi kan biasa kalau anak kecil tuh kayak, apalagi baru-baru pertama kali ikut model kan, biasanya takut gitu. Tapi Feli, karena memang masih baru juga ikut modelnya ya.
2: Aku memang pengen kayak hobi gitu. Jadi kayak kalau aku, kalau fashion show tuh kayak justru happy banget.
0: Oke, jadi kayak auranya langsung terkeluar ya.
2: Iya.
0: Kayak model-model papan gilas ya. Nah, papan atas maksudnya. Oke, kalau Nera gimana Nera? Pernah gak kamu ada momen lucu yang gak kamu lupain saat latihan
1: banyak
0: atau
1: banget,
0: lomba kak. Gitu?
1: Banyak banget pastinya. Mulai dari latihan, kawan-kawan gak stop bercanda gitu, ngejokes sama teman-teman. Juga lucu-lucu banget, receh intinya. Jadi bikin aku bahagia gitu.
0: Okay.
1: Makanya aku tuh selalu semangat kalau diajak latihan gitu.
0: Oke. Okay. Tapi ketika kamu ikut lomba, ada gak pengalaman-pengalamannya kamu gak bakal kamu lupain gitu?
1: Banyak sih.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya kayak ya saling support gitu, bikin TikTok gitu, dance, K-pop.
0: Pernah
1: gitu.
0: Mungkin lagi apa model salah langkah atau jatuh atau nyanyi salah lirik atau apa gitu?
1: Nyanyi salah lirik pernah.
0: Pernah ya?
1: Nari salah gerak pernah. Tapi itu wajar. Soalnya itu semua dari proses ya namanya.
0: Oke, okay. Kalau Feli pernah nggak nyanyi lupa buka suaranya, buka mulut?
2: Enggak, tapi
0: lupa lirik.

0: gitu kan yang suka ngatain atau apa gitu, pernah nggak?
1: Jarang sih kak.
0: Tapi ada nggak, pernah nggak, maksud terdengar sesekali gitu, ah si ini itu apa gitu?
1: Hampir nggak pernah.
0: Nggak pernah. Kalau Feli pernah nggak?
2: Nggak pernah.
0: Oke, jadi komennya positif-positif semua ya. Biasanya apa yang positif-positifnya?
2: Kadang-kadang hati-hati kayak hati gini, atau nggak api-api atau kayak pretty atau kayak gitulah.
0: Oke, okay. Cantik, beautiful, yeah. Lucu, yeah. Gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan kalian kehilangan semangat atau insecure, cara bangkitnya gimana? Doa ya.
2: Ya doa. Tanya orang tua, biasanya orang tua selalu support kayak ayo bisa, doa dulu yuk, nah kayak bisa tenang banget gitu, kayak udah gak takut lagi.
0: Oke, okay. Kalau Naira apa nih?
1: Ibadah sih kak, sholat gitu kan, minta dimudahin gitu, minta lebih pede lagi gitu, jangan pantang menyerah aja intinya.
0: Oke, okay, itu intinya ya. Nah dari banyak prestasi yang kalian dapetin, yang mana nih yang paling kalian banggakan?
1: Kalau aku nari sama Anggar.
0: Nari sama dua Anggar itu. Kenapa?
1: Kalau nari tuh aku emang udah minat dari kecil, mm-hmm. gitu. Selain modeling juga aku minat gitu, mm-hmm. Tapi yang lebih minat tuh nari kak,
0: mm-hmm. gitu. Nari pernah dapet apa tadi?
1: Juara satu LTKN.
0: Sumsel ya.
1: LTKN.
0: LTKN itu apa?
1: Lomba Tari Kreasi Nasional.
0: Oh, oh nasional ya. Mm-hmm. Terus
1: juara satu ke
0: juara
1: Jakarta.
0: Satu.
1: Ke Jakarta tuh lomba lagi.
0: Oke. Okay. Terus Anggarnya?
1: Anggarnya aku dapat perak, Power Prof di Lahat, sama juara satu Piala Wali Kota.
0: Oke, okay. Itu ya yang prestasi yang dibanggakan begitu ya.
1: Iya,
0: tapi sekarang sekali. Gimana? Masih ikut lagi untuk polprop atau apa gitu?
1: Masih dong.
0: Masih ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Feli?
2: Jadi pertanyaannya apa ya?
0: Pertanyaannya prestasi yang paling kamu banggakan.
2: Kalau saya modeling, soalnya memang saya sudah minat dari kecil.
0: Oh, tapi dari baru kecil sekarang. Ya, oke. Okay.
2: Kalau nyanyi juga sih, tapi kayak kurang minat. Tapi kayak kalau juga minat, tapi kalau minat banget sih modeling.
0: Oke, okay. Karena for information teman berdua katanya pernah ikut lomba ya?
2: Iya.
0: Dalam berapa tadi?
2: Satu minggu udah tiga
0: dapat
2: lomba.
0: Tiga lomba teman berdua ya, dapat winner ya, tiga juara, tiga piala gitu ya.
2: Yeah.
0: Oke, itu lomba pertama kamu?
2: Bukan.
0: Bukan. Oke. Keren banget sih teman berdua ya. Ini masih kecil-kecil udah banyak banget pialanya teman berdua. Nah, kalau kebiasaan kecil yang membantu kalian tetap produktif itu apa?
1: Tentunya hal-hal support kecil. Support gitu kan, komen-komen positif juga
0: gitu. Kalau Feri apa?
2: Dukungan dari teman, mama, papa, dan ya papi, misalnya sepupu, teman-teman support semua, komen-komen positif misalnya ya, yang tadi saya sudah bilang.
0: Oke, okay. Baiklah kalau begitu kita masih ada satu sesi terakhir lagi, tapi sebelumnya kita mau fun question dulu. Ini pertanyaan lucu-lucuan sih ya. Kalau harus memilih gitu, tampil di panggung besar atau viral di media sosial? Feli? Tampil di panggung besar atau viral di media sosial? Pengennya apa? Pengen viral atau pengen tampil di panggung besar begitu?
2: Tampil di panggung besar.
0: Kenapa?
2: Karena saya memang suka tampil, saya memang minat.
0: Oke, okay. Kalau Naira?
1: Panggung besar juga kak.
0: Panggung besar ya?
1: Iya.
0: Uh-huh. Karena itu kayak nunjukin bakat kita gitu.
1: Ibu
0: loh
1: betul
0: ya.
1: Uh-huh.
0: Kalau viral udah,
1: iya.
0: Segitu aja selesai gitu kan. Oke, okay. Lagu yang paling sering diputar akhir-akhir ini lagu apa? Feli?
2: Saya sih suka inspirasi saya gitu ya.
0: Uh-huh.
2: Kalau dan saya suka Blackpink.
0: Blackpink in your area. Kalau Naira?
2: Aku juga pernah nonton konser okay. Blackpink.
0: Wow, di mana?
2: Jakarta ya.
0: Oh,
2: waktu
0: Jakarta.
2: Itu
0: Jakarta. Enggak ngajak-ngajak lagi ya. Di 2000 berapa? Tahun berapa?
2: Baru tapi aku udah lupa.
0: 2025 ya.
2: Tapi yang waktu deadline

0: ngapain itu yang World Tour.
1: Oke, gimana? Langsung lihat experience Blackpink?
0: Happy sih, tapi waktu itu ada sempat hujan, jadi kehujanan.
1: Oh, gitu. Emang kamu kelihatan?
0: Aku itu platinum.
1: Kamu kan orang kan tinggi-tinggi di situ.
0: Kelihatan soalnya itu tuh kayak ada layar besar gitu, jadi kita bisa lihat dari itu. Abis itu aku platinum.
1: Oke, next pengen nonton siapa lagi?
0: Blackpink, Baby Monster, sama Heartwatch.
1: Oke, ajak kakak nanti ya, bilang mami ya. Oke, tiga, tadi lagu apa, Naira?
2: Kalau untuk band lokal, aku sekarang lebih suka denger Hindia.
1: Oh, Hindia.
2: Sama
1: Juicy
2: Lucy.
1: Juicy Lucy, wah ya. Ini Gen Z banget sama berdua ya.
2: Kalau buat yang luar, aku lebih suka Ariana Grande sama Taylor Swift.
1: Ariana Grande
2: sama Bruno Mars.
1: Bruno Mars, ya. Tiga kata yang menggambarkan diri kalian, Feli. Wah, bagus. Belum ya? Apa?
0: Terus semangat, berdoa, latihan.
1: Tiga kata, terus semangat, berdoa. Empat itu. Tiga. Kamu itu orangnya seperti apa?
0: Ceria.
1: Satu.
0: Positif.
1: Dua.
0: Selalu happy.
1: Empat, cantik ya. Cantik aja ya. Kalau Nera apa?
2: Cantik, imut, lucu.
1: Yeah, cantik, imut, lucu. Ya. Yeah. Nah, kalau bisa kolaborasi dengan siapapun, kalian pengen kolaborasi sama siapa sih? Feli?
0: Kalau bisa ya. Kurang tahu sih.
1: Pengennya misalkan ngedance, pengen kolaborasi sama siapa? Blackpink gitu ya, atau nyanyi atau piano, pengen collab-nya sama siapa?
0: Pengen
1: gitu.
0: Banget sih kalau dance pengen sama Blackpink, tapi ya.
1: Ya, tidak ada tidak mungkin dunia ini,
0: yes.
1: Begitu kan? Kalau piano ada nggak pengennya kolaborasi sama siapa?
0: Nggak ada sih.
1: Sama Roma Irama gitu?
0: Nggak
1: tahu kayaknya Roma Irama ya.
0: Enggak.
1: Oke, kalau Naira pengen kolaborasi sama siapa nih Naira?
2: Kalau buat Naira dance, aku pengen jadi back dancer K-pop gitu, kayak Cortis, Heart to Heart, gitu, TS, Blackpink. Kalau nyanyi, aku pengen band lokalnya Hindia lagi.
1: Hindia lagi.
2: Kalau
1: ya,
2: untuk yang luar, aku pengen Ariana Grande.
1: Oke, itu teman berdua
2: sama
1: ya.
2: Sama Bruno Mars.
1: Bruno Mars, oke. Kita break lagi ya, masih ada satu sesi lagi teman berdua. Nanti juga terakhir, Feli juga bakal nyanyi satu album ya. Dan tetap terus stay tune di Prudafian Palembang, teman terbaik kamu.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kita di sesi terakhir teman Pro 2 bersama Feli dan juga Naira. Di sesi terakhir, seperti biasa sih, kita pengen tahu apa sih impian terbesar kalian, atau mungkin ada target gak ke depannya nih? Dari Naira dulu.
1: Aku pengen banget go internasional, Kak. Maupun dalam bidang anggar, bidang nari, menyanyi. Tapi ini pengen banget, ini mimpi. Jadi aktor, aktris.
0: Itu
1: ya, main film.
0: Bisa main film gitu ya.
1: Pengen gitu.
0: Kamu ada project gak? Atau kegiatan terbaru yang bakal dipromosikan?
1: Aku mau ikut Porprov nanti.
0: Tahun berapa?
1: Porprov Anggar. Tahun berapa sih?
0: Itu bakal projectnya ya untuk prop-propnya Taman Pro 2 ya. Kalau Feli, apa nih target kamu atau mimpi terbesar kamu juga?
2: Kalau saya pengen untuk model, saya pengen go internasional juga. Dan kalau dance ya, saya juga pengen internasional. Tapi saya lebih minat yang fashion show.
0: Fashion show ya. Itu mimpi kamu ya, pengen go internasional begitu. Terus apa nih project ke depan kamu?
2: Aku lagi ikut ajang Miss Chinese.
0: Sekarang masuk finalis ya?
2: Iya.
0: Tahun ini? Iya. Bulan ini atau bulan depan?
2: Bulan ini.
0: Bulan Mei untuk kompetisi lombanya.
2: Juli.
0: Untuk Miss Chinese yang Taman Pro 2 ya. Feli, apa nih harapan kamu nih Feli untuk teman-teman Pro 2 lagi dengerin kita, yang seusia kamu, yang kayak masih insecure, masih takut untuk melakukan hal-hal baru padahal dia tuh berpotensi begitu.
2: Jangan menyerah, selalu bersusah, semangat dan percaya diri.
0: Jangan menyerah, selalu bersusah.
2: Jangan menyerah, takut, selalu berusaha dan selalu percaya diri.
0: Selalu percaya diri. Kalau Naira, apa nih Naira pesan-pesannya?
1: Pokoknya buat kalian, lawan aja rasa takutnya. Pedein. Jangan takut buat berproses.
0: Harapan kalian apa sih? Tadi harapan belum ya? Harapan kedepannya apa?
1: Harapan kedepannya aku mau jadi lebih baik lagi. Lebih aktif lagi. Lebih bisa gitu.
0: Lebih berprestasi ya. Feli, apa nih harapannya?
2: Kalau saya untuk lebih berlatihan, lebih bagus dari fashion show. Soalnya pasti masih ada yang salah. Dan juga untuk lebih berusaha dan bisa.
0: Kalau Feli ini bakat-bakat PJ-nya udah ada ya. Kayak untuk apa, menjawab pertanyaan dewan juri begitu. Feli, teman Pro 2 pengen dengar kamu nyanyi nih ya. Boleh?
2: Boleh.
0: Lagu apa nih Feli?
2: First Love.
0: First Love, 3, 2, 1. Kok diem?
2: Everyone can see there's a change in me.

0: Dong boleh. Kalau misalkan teman Pro 2 pengen kenal lebih dekat dengan kalian atau pengen sharing, boleh kemana nih?
1: Boleh Nali? Langsung ke media Instagram? Sosial aja.
0: Di mana, Naira?
1: Media sosial, mau IG atau
0: namanya? Namanya?
1: Kalau IG Naira Putri Alika 24. TikTok Naira 678.
0: Oke, Feli?
2: Kalau saya IG saya Felicia Nicholas, tapi kalau TikTok saya belum punya. Ini kayaknya baru mau bikin.
0: Karena terinspirasi dari Naira ya.
2: Memang udah mau tapi belum aja.
0: Oke.
2: Okay. Soalnya belum tahu caranya.
0: Oke. Okay. Kalian pengen berterima kasih buat siapa nih? Terakhir. Feli?
2: Untuk orang tua saya karena selalu mensupport saya dan dukung saya. Dan selalu bilang saya bisa dan menyemangatkan saya, semangatkan saya. Selalu bikin saya happy jika saya gugup, selalu menyemangatkan saya. Dan saya sangat bersyukur atas orang tua saya dan saya ingin berterima kasih untuk mereka karena sudah selalu membantu saya.
0: Oke, Naira?
1: Pokoknya aku bersyukur banget sama mama papa gitu. Selalu support juga pastinya. Kakak, abang, teman, sahabat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Sepupu juga.
0: Oke, okay. Sama Academy of Talent juga ya. Oke, okay. Terima kasih buat Naira Putri Alika. Terima kasih buat sama-sama. Felicia Nicholas.
2: Iya, sama-sama.
0: Ini luar biasa banget teman Pro 2 ya. Obrolan kita ini menginspirasi banget. Semoga tentunya teman Pro 2 ini bisa menginspirasi kalian juga yang di rumah. Siapa tahu nanti ke depan pengen kayak Naira atau pengen kayak Felicia ya. Thank you. Selamat sore, sampai jumpa. Yeah, dadah.
2: Bye-bye.
0: Teman Pro 2 tentunya sampai di sini. Sore ceria bareng Felicia Nicholas dan juga Naira Putri Alika. Hari ini dengan tema kreatif Young Generation. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM. Aku bakal terus temenin kamu di sore ceria. Dadah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Kita serang lagi.
1: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Sejenak kita akan mendengarkan pembacaan suci Al-Quran yang dibacakan petang hari ini, Surah Al-Mulk, yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ke-9, yang akan dibacakan oleh Qori M. Husni Mubarok SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

0: ngechat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Tuan Pro 2, saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2 Palembang bersama Selvian. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB Kota Palembang tahun ajaran 2026 resmi dibuka untuk jenjang TK, SD hingga SMP negeri. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman spmb.palembang.go.id. Pemerintah Kota Palembang menetapkan 4 jalur penerimaan, yaitu domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Jalur tersebut disesuaikan dengan kuota masing-masing jenjang pendidikan. Pemerintah berharap pelaksanaan SPMB 2026 berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon murid. Masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan jadwal pendaftaran dan verifikasi sesuai dengan jalur yang dipilih. Teman berdua, DJ dan produser asal Amerika, Steve Aoki, resmi merilis lagu baru berjudul Young pada 15 Mei 2026. Lagu ini menghadirkan kolaborasi bersama rapper Bia dan Destroy Lonely. Young merupakan lagu yang memadukan nuansa festival khas Steve Aoki dengan sentuhan hip-hop modern yang energik. Lagu tersebut diproduseri Steve Aoki bersama Stargate dan Kevo, serta pertama kali diperkenalkan di Ultra Music Festival. Steve Aoki menyebut respon penonton saat debut lagu ini menjadi salah satu momen yang paling berkesan pada tahun ini. Perilisan yang bertepatan dengan perayaan 30 tahun label independennya, yaitu Jim Mark. Informasi berikutnya teman Bro 2, band indie rock asal Australia, Vacations, resmi mengumumkan album terbaru mereka yang bertajuk Pursuit of Anything yang dirilis pada 2 Oktober 2026 mendatang. Bersama dengan itu, mereka juga merilis single pertamanya yang berjudul Holy Grail dengan nuansa sinematik dan emosional. Album ini menampilkan arah musik Vacations yang lebih matang dan personal dibandingkan dengan karya sebelumnya. Lagu-lagunya membahas ambisi pribadi, hubungan, hingga pencarian identitas diri dengan nuansa yang dreamy dan juga melankolis. Single Holy Grail sendiri terinspirasi dari tekanan tur panjang dan proses menciptakan musik baru. Vacations juga dipastikan akan menggelar tur Asia Tenggara, termasuk konser mereka di Bengkel Hall SCBD Jakarta pada 9 Juli 2026. Ya teman Pro 2, sekian update informasi dalam Info Pro 2 Palembang bersama Selvian. Selanjutnya kamu akan mendengarkan musik live chat live berjaringan di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2.

selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edith Tama, nemenin lo di malam hari ini teman bro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial. Kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't go anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Halo, apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik, Edit.

0: Tapi emang kayaknya kopi sekarang tuh kayak gak bisa, apa ya, kayak orang kalau sehari gak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA ya.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi?
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh?
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula kan, orang tua.
0: Orang tua
1: kita dulu kan begitu. Mm-hmm. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya?
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga, mm-hmm. ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau gak mau jadi dilakonin gitu, olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu, aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh
1: gitu.
0: Okay. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya? Collab kerja sama T5 tuh gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu.
0: Okay.
1: Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih DC kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Apalagi
1: kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA, jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, itu karena, udah bisa jadi mini album ya, EP.
1: Benar. Makanya akhirnya tercetuslah bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Sci gitu kan.
1: Betul.
0: Terus sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Barengan
0: T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu.
0: Okay.
1: Hanya mungkin bagaimana kita memberikan cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu.
0: Betul.
1: Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana.

0: tentang yang namanya publishing, performing rights dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
1: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
0: Betul. Dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Benar.
0: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita gak capek. Tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan, kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
1: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
0: banget
1: sebuah lagu ya. Iya
0: banget,
1: kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah,
0: iya,
1: ini nih. Nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya? Jadi ditunggu aja teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh. Belum sebulan berarti.
0: Belum genap sebulan ya. Aku betul. Bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 12 ya.
0: Wow.
1: Lupa nih.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Benar. Jadi enggak ada bentrok gitu. Ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih. Jadi lebih kayak ke

0: Tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru okay. Ini adalah sisi perempuan dewasa yang okay. Memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis, mm-hmm. gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh nggak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mm-hmm. mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Oh, jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya gue lo harus saling yakin deh, mm-hmm. bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
1: Benar-benar berarti bukan gitu. Bukan apa ya kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika
0: iya,
1: dibandingin itu enggak ya.
0: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa. Gitu.
1: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu. Let's say pasangannya gitu.
0: Pasangannya betul.
1: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa marah gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?
0: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih. Ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau okay. ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini semua udah bisa diceklis faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Yes. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu.
1: Betul.
0: Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong.
1: Betul.
0: Gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gua, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
1: Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, ya kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
0: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinnya lebih kuat gitu.
1: Iya,
0: bener. Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya. Lupain aja udah gitu.
1: Udah lupain, jadi terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
0: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
1: Asik sih, bener sih.
0: Iya kan?
1: tapi, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapat cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
0: nggak cuma
1: cewek sih sebenarnya, dapat pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
0: bisa
1: mengerti, nggak sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
0: Sejauh bener. Kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
1: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
0: Gas, betul.
1: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
0: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involve too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya YRT5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen main musik yang lebih grande kayaknya cocok sama Melly gitu.
1: Okay.
0: Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu. Jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya. Jam berapa? Jam 12 apa waktu itu?
1: Wow, okay.
0: Jadi teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
1: Orang-orang pada sibuk tidur ini sih.

0: Sibuk teriak-teriak
1: ya buat nyanyi. Sibuk recording ke vokal ya.
0: Wow, gokil sih. Benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar. Karena ya kita ide gak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan kita juga gak tahu gitu kan. Jadi kayak seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih dari Meli Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul. Jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemani sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini?

0: aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada apa ya, adlibs yang wow-nya gitu
1: lah. Betul. Ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan enggak untuk apa, untuk take vokalnya? Bagian-bagian yang adlibs itu.
0: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga enggak gampang sebenarnya gitu.
1: Betul.
0: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu tek vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Okay. Udah akhirnya begitu udah duduk, mau gak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi. Tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
1: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
0: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
1: Betul. Emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kameli ngalamin kejadian dibanding-bandingin? Mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir. Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari Shi, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
0: Iya. Aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
1: gitu.
0: Jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih, alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang. Kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif, mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
1: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
0: That's
1: ya
0: right.
1: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
0: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
1: Harus disiasati gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
0: Gue punya games.
1: Namanya adalah Rapid Question.
0: Oke.
1: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kameli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
0: Oke.
1: Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kameli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kameli lakuin?
0: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Tar.
1: Yang paling aku berani deh.
0: Yang paling berani
1: Aries.
0: Ya
1: Aries.
0: Aries.
1: Tuh, sama kita Aries. Aries geng gitu.
0: Wow. Serius
1: aku Aries.
0: Tanggal berapa?
1: Tanggal 4 berapa? 4 April. Oke.
0: Beda sehari sama Cua juga.
1: Oh iya. Wow.
0: Gokil. Hanya Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
1: Nah, kan suka tantangan nih, gak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
0: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua. Nah. Sih. Paling berani apa?
1: Paling
0: ya?
1: Berani.
0: Bawa mobil Elf.
1: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
0: Karena waktu itu lagi tour, bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Bawa mobil Elf. Beda
1: bener.
0: Kan
1: sih. Iya bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
0: Karena kan medan tempuhnya beda.
1: Bener.
0: Kan, Sumatera itu.
1: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
0: Yang lurus gitu kan beda.
1: Bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: Momen.
1: Yes.
0: Momen.
1: Apapun.
0: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku.
1: Okay.
0: Itu sih.
1: Alright. Ada gak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak itu apa?
0: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Mart.
1: Wow, gokil. Wow, itu sih seneng.

0: nya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, orang ini dibeliin banget sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu,
1: itu. Wah,
0: proud banget pakainya tuh pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah enggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke. Tapi sekarang barangnya masih ada atau udah enggak ada?
1: Sekarang kayaknya udah enggak ada di
0: Udah enggak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Yeah.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu sih pasangan yang wah, gokil banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah
0: itu. Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget ya.
1: Langsung ngebus.
0: Benar. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud enggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali enggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Aku fokus gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow. Bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
1: Tentang kesehatan dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000, dibayar 100.000, dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget.
0: Gitu. Benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar. Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
1: kayak
0: gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright,
0: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora.
0: Istora.
1: Atau nggak mau muluk-muluk sih. Sebenarnya kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright, alright. Semoga nanti ya bakal ada konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku. Kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Betul. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih lebih dapat sih.
0: Alright, gitu. Oke, itu dia Rakus barengan sama Melly Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Melly ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algivieri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita

0: itu udah gampang banget. Yes. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain. Karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya. Entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu. Karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih. Gitu.
1: Oke, benar.
0: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
1: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya. Cuman,
0: masih ada harapan.
1: Cuman ya nanti lah gimana kedepannya ya.
0: Ya, harus serius banget. Harus
1: benar. Komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Gitu. Rekan-rekan salam kenal ya buat Kameli, semoga makin sukses untuk kedepannya.
0: Amin. Terima kasih salam kenal juga.
1: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih. Sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
0: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
1: Benar.
0: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti
1: kerjaan
0: kita nggak terbengkalai. Jadi malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
1: Alright. Kalau dari Kameli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Melimono Musik. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya. Bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
1: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Yeah. Thank you so much.
0: Thank you.
1: Buat Kak Meli.
0: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya. Terima kasih banyak.
1: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karyanya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
0: Wajib
1: harus request yang banyak ya biar masuk chart nantinya.
0: Yes. Thank you banget.
1: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit. Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
0: Bye, thank you.
2: Music Live Chat.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari kawasan jalan radio nomor 2 km 4 Palembang, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Selalu ingin menemani kamu malam hari ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Hari ke-21 di bulan Maret. Semoga kamu semuanya happy karena udah jelang weekend. Besok dari Jumat teman Pro 2, sehari lagi kemudian kamu udah bisa menikmati semua waktu kamu untuk bermalas-malasan mungkin. Wah, enggak produktif ya. Yay, kata siapa? Ntar ya kita bahas apa yang pengen kamu lakuin. Atau mungkin bisa juga sih susun rencana dari sekarang ya, biar Jumat malam gak pelangap-longo mau ngapain nanti besok. Daripada kamu overthinking, mikirin hal-hal ya, mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, mendingan bikin rencana biar langsung tinggal dieksekusi aja. Sambil dengerin lagu favorit kamu pastinya di Jangan Galau Malam-Malam. Boleh spill melalui WhatsApp di 0816 1106 916. Drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital, dan bisa streaming juga pastinya siaran Pro 2 RRI Palembang melalui website di rri.co.id.

0: 2018 tambah 15 tambah 24 jadi
1: ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
0: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
1: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
0: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

93,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Hari Kamis malam, besok udah hari Jumat, teman Pro 2. Sebenarnya satu hal yang mungkin bakalan bikin kamu jadi happy adalah karena udah akhir pekan dong. Nantinya kalau udah ngerasa nginjak hari Jumat, nginjak, jangan nginjak palanya ya. Kalau udah tiba di hari Jumat itu, udah kepikiran, udah weekend, udah. Tapi kalau nggak punya rencana, mungkin kamu bakalan bingung ya. Aduh, ngapain ya? Ngobrolin weekend mood kamu, teman Pro 2. Sebenarnya ada dua tim ya. Tim yang sukanya goler-goler, terbahan, nggak ngapa-ngapain ketika weekend tiba. Atau tim yang wajib banget keluar rumah kalau udah weekend. Keluar itu entah yang dia mau menyendiri, mau mengunjungi tempat nongkrong baru gitu ya, hidden gem mungkin, kafe baru, tempat model yang lagi viral misalnya. Semuanya bakalan dilakuin sama teman Pro 2 pastinya ya, kalau kamu termasuk yang selalu punya planning ketika akhir pekan tiba. Pokoknya aku wajib gak ngapa-ngapain, atau gak aku wajib harus keluar. Kayaknya gak bisa deh kalau weekend cuma berdiam diri di rumah aja gitu kan. Karena mungkin itu salah satu cara kamu buat healing, teman Pro 2. Kan healingnya ada yang cuma rebahan aja, healingnya ada yang mesti keluar rumah buat explore ataupun juga jalan-jalan seorang diri. Wah, single apa sih? Solo table ya. Itu juga lagi tren banget tuh, teman Pro 2. Kamu ngapain sih weekend nanti? Atau punya planning gak sih, teman Pro 2? Ya share dong, siapa tau bisa gak jadi inspirasi juga buat teman Pro 2. Apalagi kalau besok kamu yang udah masuk dunia kerja, udah kena yang namanya WFH.

Yang sebaik dari Tidak Di Tia tahun 2002, judulnya adalah Sombar. Sombar itu diambil dari kosakata orang Indonesia Timur ya, baik itu yang ada di Papua, di Maluku, yang kalau diambil artinya sombar itu tuh ini teduh ya. Jadi kayak misalnya kau berteduh di bawah pohon yang rindang, berarti karena di sana itu teduh gitu ya, karena di sana tuh sombar. Kita duduk di sana yuk, sombar nih. Palembang panas banget, kita di situ aja lebih sombar gitu ya. Dan ini kayak jadi satu apa ya, satu makna kayak sebising.

mata, telinga, tangan lah. Terus ngapain punya mata, telinga, tangan sendiri? Dalam artian kayak gini loh, kamu selalu dibantu sama dia dan kamu membantu dia, saling membantu, jadi kayak satu buah kalian berdua tuh jadi sebuah tim. Seperti sutradara yang satu ini. Wah, wah, wah. Kalau kamu suka banget sama film-film yang mengangkat tema tentang science fiction, kamu tuh pasti bakalan suka sama film karya sutradara Christopher Nolan. Jadi kalau ngomongin Christopher Nolan, dia ini udah banyak banget ya film-film besar yang diciptain, mulai dari The Dark Knight, Inception, Interstellar, terus Oppenheimer, ya bahkan sampai menangkan Best Picture di ajang Academy Award 2024. Tapi ternyata walaupun dia bisa dibilang jenius banget di dunia film, terus juga pastinya kaya raya lah ya. Tapi sutradara yang satu ini, dia itu sederhana banget tahun Pro 2. Enggak tahu deh, ini dibilang sederhana, gagap teknologi juga enggak. Tapi yang jelasnya, sampai sekarang, di era kemajuan teknologi yang udah masuk sampai ke ranah artificial intelligence yang pastinya bakal selalu menemani kita di dalam setiap aktivitas sehari-hari, Christopher Nolan ini enggak punya smartphone sama sekali dan enggak mau menggunakan email, teman Pro 2. Lah, terus gimana coba cara kerjanya dia kalau dia tuh enggak punya smartphone, terus enggak mau pakai email sampai sekarang. Nah, jadi dalam sebuah program wawancara yang diberi nama 60 Minutes di CBS, ditanya nih alasannya, kenapa nih Pak Nolan memilih jauh dari teknologi? Nah, akhirnya dia bilang, dia emang gak pernah tertarik tuh buat menggunakan email sebagai bentuk komunikasi ya, Tuan Pro 2. Dan sekarang pun juga kalau misalnya dibilang, berarti sama sekali gak punya smartphone. Dia gak punya smartphone, tapi dia pakai flip phone, Tuan Pro 2. Jadi dia masih menerima panggilan telepon, masih ya berkomunikasi langsung melalui panggilan telepon. Ini gak gengsi banget ya, gak mau menerima panggilan telepon, tapi Christopher Nolan, dia hanya mau berkomunikasi menggunakan panggilan telepon, bukan smartphone. Jadi gak ada video call, gak ada. Terus juga kalaupun ada berbagai proyek lainnya yang memang harus menggunakan email, itu akan dicetak dalam bentuk dalam bentuk sebuah surat gitu lah ya. Pokoknya udah di print lah ya, udah di print yang udah dicetak, baru deh dia bakal baca gitu. Karena ini pastinya dibantu oleh asistennya. Siapa asistennya? Ya istrinya. Istrinya adalah asistennya tahun berdua ya. Terus lain itu juga Christopher Nolan, itu dia dikenal konsisten pakai metode filmmaking dia tuh yang secara tradisional gitu. Termasuk juga penggunaan film IMAX dan juga minim CGI ya dalam banyak proyek. Ya padahal proyek film dia tuh rata-rata tuh ini loh, science fiction gitu tahun berdua. Dan itu sih yang menginspirasi banget ya teman Pro 2 ya, yang mungkin bisa jadi inspirasi kamu juga. Jadi beratnya tuh dia adalah sosok yang sederhana.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Malam hari yang kamu di Perdua, Rari Palembang, teman terbaik kamu. Ruang sendiri dari Tulus, teman Perdua. Yang ngerasa paling ini kalau udah jelang weekend itu cuma tidur seharian, mungkin emang udah capek banget ya ketika weekdays, apalagi hari Kamis gini, di penghujung minggu itu banyak banget deadline yang mesti diselesaikan. Iya gak sih teman Perdua? Walaupun mungkin ada juga yang malah baru dapat tugasnya tuh dari Kamis buat nanti dikumpulinnya tuh di hari Senin. Ya gimana bisa weekend coba? Gimana weekend yang mau jalan-jalan? Yang pasti teman Perdua, rencana kamu buat akhir pekan, jangan lupa untuk membahagiakan diri sendiri juga ya. Boleh mungkin ada waktunya buat ngerjain tugas ketika weekend, tapi usahakan waktu buat diri sendiri dulu deh. Kalau katanya Tulus, kamu harus punya ruang sendiri ya. Ngelakuin aktivitas yang benar-benar buat diri kamu sendiri, kamu punya waktu buat me time. Nggak dengan siapa-siapa, ini pure hanya kamu sendiri. Walaupun cuma sekedar kayak baca buku ya, menenangkan diri, atau mungkin luluran, gosok daki gitu di kaki. Apapun itu deh, yang penting kalau udah bisa bikin kamu jadi happy, ibaratnya kayak udah jadi sebuah terapi buat kamu, pikiran kamu jadi seger lagi, baru kan bakalan bisa tuh dapat banyak ide-ide kreatif buat nyelesain tugas, buat bisa memulai lagi gitu dengan energi yang baru, ya gak sih? Atau quality time deh sama orang-orang sekitar kamu, teman Perdua. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin quality time ataupun juga me time, jangan mau diganggu sama notifikasi dari smartphone kamu ya. Kalau jadi kayak seorang Christopher Nolan tadi, itu kan punya asisten. Jadi kayak segala sesuatu itu dihandle dulu kan sama asistennya, aka istrinya, yang bakal handle semua email ataupun juga yang berhubungan sama relasi komunikasi dengan orang-orang gitu. Dia gak punya smartphone, jadi dia gak bakalan lihat tuh ada postingan apa ya, ada apa sih yang lagi trending sekarang, apalagi viral sekarang, gak bakalan tahu karena emang gak pakai smartphone. Walaupun mungkin ya pasti dia bakal update juga nonton berita dong teman Perdua, tapi kalau namanya komunikasi tetap hanya menggunakan flip phone aja teman Perdua. Nah, kalau kamu juga bisa banget tuh pas weekend letakin dulu deh ponselnya, matiin ponselnya juga boleh deh, enggak apa-apa. Ed Sheeran aja waktu tahun 2015, dia tuh pernah ya memutuskan untuk enggak lagi pakai smartphone karena dia pengen benar-benar ngejaga kesehatan mentalnya dia. Apalagi sempet dapat tuntutan untuk harus selalu melakukan komunikasi terus-menerus ya. Jadi kayak aduh burnout banget nih sama smartphone gitu. Dan dia lebih memilih pakai ponsel yang

apa ya, hanya buat telepon doang gitu. Dan email untuk berkomunikasi pun juga ya tahu dong, hanya tulisan doang kan email gitu nomor 2. Jadi hanya ketika kita memeriksanya aja mungkin baru kita bisa update komunikasinya, informasi apa gitu yang masuk. Dan walah, ketika akhirnya dia buka kembali ponselnya yang dia simpan dari tahun 2015, jadilah sebuah lagu, Old Phone.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum

0: dari digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Ya selam, hari ini kamu di Pro 2 FM Palembang, masih bareng sama Sylvian. Teman Pro 2, kalau kamu gak tahu mau ngapain weekend nanti, aku punya saran. Jadi, ini kan pemerintah kota Palembang memberikan sanksi yang udah mulai berlaku tanggal 15 Mei 2026 ini kan. Kepada warga yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi ya. Jadi itu akan ada sanksi sekitar 500 ribu

Rupiah teman Pro 2 ya. Ini emang regulasinya udah dari tahun 2015 dan 2020, cuma implementasinya itu kan belum berjalan optimal. Jadi per 15 Mei ini tuh aturannya akan benar-benar ditegakkan. Jadi mekanisme penerapan sanksinya sendiri juga sudah di ini ya, sudah diolah lah oleh pemerintah Kota Palembang dengan pihak terkait kayak ini Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah ya. Nah, terus juga ada sanksi, selain sanksi denda ya, ada juga sanksi administratif, teman Pro 2. Nah, terus kemarin aku sempat lihat di media sosial ya, ini juga banyak warga yang bilang kayak gini, "Oke, kita akan berburu orang yang berbuang sampah sembarangan." Karena Wali Kota Palembang ini menyiapkan imbalan atau reward khusus bagi warga yang berani melaporkan oknum pembuang sampah sembarangan. Hati-hati nih, buang sampah sembarangan. Kalau nggak ngelihat kanan kiri, atau tapi emang sebaiknya sih di tempat-tempat apa ya, bukan cuma tempat pembuangan sampah aja sih. Itu tuh ada CCTV. Ini tahu nggak sih kalau Palembang tuh sekarang juga ada banyak CCTV kan. Jadi semakin diperbanyak semakin bagus sih. Sekarang kurang lebih ada sekitar 30-an ya. Tapi gak sampai 35, terakhir aku lihat berapa, 29 atau 30 atau 32 gitu. CCTV online di Palembang, teman Pro 2, yang dikelola oleh pemerintah Kota Palembang ya. Nah, jadi jangan sampai ketika kamu buang sampah sembarangan, kamu kena lapor. Atau daripada kamu yang buang sampah sembarangan, kamu aja yang berburu orang yang suka buang sampah sembarangan gitu. Tapi jangan kamu duduk sembunyi diem-diem gitu ya. Kita tunggu korbannya. Oke guys, nanti kamu jangan lupa di subscribe ya. Malah dijadiin konten. Tapi serius deh, kemarin aku sempat lihat gitu sih, soalnya dia bilang gini, ya udah kita hanya apa, kita akan mencari orang yang membuang sampah sembarangan. Sebenarnya sih ini kayak jadi satu bentuk kerjasama juga ya pemerintah, warga Kota Palembang gitu loh, supaya apa, kita juga terbiasa tertib untuk membuang sampah sembarangan. Di samping itu juga ya, sambil yang mana pemerintah Kota Palembang juga lagi menata kan, agar mudah tersedia berbagai bak-bak sampah gitu di beberapa titik yang emang mudah banget dijangkau oleh warga masyarakat, yang otomatis kalau ngelihat ada tempat pembuangan sampah di situ, ada bak sampah di situ, ya udah buang sampah di situ gitu, biar nggak bingung nyarinya di mana, akhirnya malah buang sampah sembarangan, ya kena denda deh.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

bersama Ibu Radua RRI Palembang, teman terbaik kamu, merelakan dari Angie Carvalho, teman Radua. Kalau di Palembang buang sampah sembarangan bakal kena sanksi denda Rp500.000. Ada sanksi administratif juga. Bahkan kalau kamu ikut melaporkan bakal ada reward juga dari wali kota Palembang. Nah, beda ceritanya kalau di Jerman. Jauh banget. Kamu tahu gak sih Jerman itu apa? Jenderal Sudirman. Enggak, ini dari Jerman ya. Jadi di Jerman, tepatnya di ibu kotanya, di Berlin ya. Jadi kalau di Berlin, ada film ini loh, filmnya Berlin. balik lagi. Ngomongin Berlin dulu nih. Di sana, mereka punya cara buat ngasih ini, liburan anti mainstream. Jadi ada program di sana yang namanya Berlin Pay. Nah, wisatawan itu cukup ikut buat ngebersihin sampah atau gabung sama proyek peduli lingkungan di sana, lalu bisa dapat tiket wisata gratis sampai pengalaman spesial keliling kota. Wah, tapi program ini sendiri belum dimulai ya. Nanti tuh rencananya di bulan Juli 2026. Dan ini emang sebenarnya terinspirasi dari konsep serupa yang udah dibuat oleh negara Denmark, tepatnya di Copenhagen. Jadi bukan cuma ngasih hadiah aja ya teman Pro 2. Siapa sih yang seneng dapat hadiah, ya gak sih? Beli ciki-ciki 1.000, ada hadiah di dalamnya aja udah happy banget. Apalagi ini dapat hadiah jalan-jalan. Nah, program ini nih teman Pro 2 juga sebenarnya jadi cara baru buat ngajak wisatawan itu lebih peduli lingkungan. Nah, sebelumnya nih, kota Berlin sendiri emang dikenal tegas banget nih soal sampah. Bahkan kalau kamu buang puntung rokok sembarangan aja, itu bisa kena denda ratusan sampai ribuan euro loh teman Pro 2. Kalau misalnya nanti ya, suatu saat warga kota Palembang udah tertib banget nih buang sampahnya, gak ada yang buang sampah sembarangan, bertahap berikutnya adalah gak boleh buang puntung rokok sembarangan, ya gak sih teman Pro 2? Aku ingat banget ada satu kota di Indonesia yang sebenarnya mereka itu sudah lama banget menerapkan aturan gak boleh buang sampah sembarangan. Dalam artian kayak gini, bukan sampah rumah tangga aja ya, kayak kamu lagi di jalan nih, terus misalnya kamu naik kendaraan, entah itu kendaraan pribadi, terus kamu buang tuh bungkus jajanan deh misalnya, atau sampah tisu deh misalnya, keluar dari kendaraan kamu nih, atau mungkin keluar dari jendela mobil pribadi kamu, wah kamu bakal di Uber, kamu bakal dikejar buat pungut itu sampah, atau enggak, kamu bakalan kena denda teman Pro 2.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
1: Tolong aku.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Pro 2 RRI Palembang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Si Don, makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Stop bilang iya dari Dikta teman berdua. Lagu spesial banget buat orang-orang yang selalu jadi people pleaser. Coba deh sekali-sekali berani bilang tidak ya. Termasuk juga mungkin menolak kerjaan di akhir pekan ketika kamu udah cukup banget full kerjaan ketika weekdays. Tadi barusan buka ini ya, buka threads. Ternyata banyak banget loh yang pada nyari part time ya, kerjaan

anaknya yang mutusin buat magang di kafe jelang masuk kuliah. Jadi kayak anaknya tuh memilih tetap produktif setelah lulus SMA daripada hanya menghabiskan waktu di rumah gitu katanya. Jadi pengen belajar bekerja, nyari pengalaman. Yang mana dia juga waktu masih sekolah pernah apa ya magang di restoran gitu loh, tahun pro 2 ya. Jadi sempat ngeliat juga sih dia kayak ngeracik minuman gitu di sebuah kafe. Nah, jadi tahun pro 2 yang mungkin juga lagi nyari-nyari rajin-rajin aja sih, kalau emang kamu lagi kepikiran buat nyari tambahan penghasilan gitu ya, entah yang dari sore ke malam atau mungkin yang dari pagi ke siang. Itu banyak banget sih yang pada nge-share di threads juga ya. Kalau mungkin kamu merasa bahwa lingkup kamu kurang luas gitu, nggak punya link, jadi kamu bisa coba deh lihat aja di threads. Tapi catatan di sini adalah hati-hati ya, hati-hati loh teman pro 2, karena jangan sampai juga kamu nggak cross check terus udah ngirim data-data pribadi. Coba di cross check dulu lokasinya ya, atau nanya dulu deh sama temen, ini bener nggak ini gini, atau mungkin langsung cek aja di Instagram resminya, ke media sosial resminya. Dan ini salah satu langkah berani sih kalau teman pro 2 ya, apalagi kamu yang memutuskan di usia muda saat ini, juga saatnya buat ya berusaha untuk hidup mandiri teman pro 2. Semoga kamu bisa deh target kamu tahun 2026 ini ya, dengan segala rencana dan tujuan kamu bakalan mudah untuk bisa tercapai.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

93,6 RRI Radio FM Palembang, teman terbaik kamu yang jadi overthinking gara-gara mungkin banyak melihat berita atau peristiwa yang kemudian bikin kamu jadi cemas juga ya, kepikiran ini dan itu, atau malah bikin kamu jadi kesel. Mudah ketrigger sama sesuatu, teman berdua. Mendingan asupan informasi kamu tuh yang positif aja kali ya. Kayak yang satu ini sih, mudah-mudahan sih kalau ngelihat berita-berita yang positif, yang bisa ngasih inspirasi, atau paling enggak ya, kalau kita enggak bisa seperti dia, ngelihat dia bisa ngelakuin hal itu, kayaknya kita udah happy. Wah, ternyata masih ada orang-orang baik. Bukan berarti gak ada orang baik ya, masih ada orang-orang atau anak-anak muda yang seperti ini, yang mudah-mudahan sih akan ada lebih banyak lagi gitu, teman pro 2. Nah, yang jadi bahan omongan di sini adalah pemuda asal Temanggung. Bayangin, dia itu flexingnya keren banget loh. Bukan flexing ya bagi-bagi duit, flexing beli mobil sport, enggak, tapi dia flexingnya apa? Bikin 11 jembatan buat warga pedalaman. Karena dia juga bikin sebuah yayasan, dan ini terjadi saat dia belum menginjak usia 30 tahun. Bahkan di usianya belum genap 30 tahun udah bisa flexing dengan cara ngebangun 11 jembatan untuk masyarakat yang ada di pedalaman Indonesia. Jadi ini bukan hanya di satu daerah aja, tapi mulai dari Sumatera Selatan, Aceh, NTT, sampai ke wilayah lain yang selama ini punya keterbatasan akses infrastruktur. Namanya adalah Wafiq. Wafiq Zuhair Muhammad, asal Temanggung, yang emang lagi ramai dibicarain di internet. Nah, dia punya akun Threads yang bisa kamu kepoin juga sih, kalau emang kamu emang seperti apa sih flexingnya. Nah, dari akun media sosialnya dia, dia nyeritain kalau pembangunan jembatan ini dijalankan bareng sama timnya dari yayasan yang dia dirikan. Nama yayasannya adalah Sahabat Pedalaman. Nah, fokus gerakannya si Wafiq ini, dia tuh ngebantu masyarakat yang ada di pelosok buat dapat akses yang lebih layak ya, terutama untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari mereka. Nah, selama ini tuh masih sering terhambat karena kondisi infrastruktur yang cukup minim. Jadi seluruh prosesnya itu dari mana? Nah, ini melalui sistem donasi, terus juga ada kolektif support dari banyak pihak. Dan kisahnya ini ternyata makin relate loh buat banyak orang. Karena gerakan yang dilakuin sama Wafiq ini bukan hanya sebatas bangun jembatan doang. Karena ada beberapa konten juga, kalau kamu lihat di media sosialnya dia, dia ngeliatin gimana timnya ikut turun langsung ngebantu penyediaan akses air bersih untuk warga yang terdampak banjir di Aceh beberapa waktu yang lalu, teman urut 2. Ini sangat menginspirasi banget, ya gak sih? Yang kayak gini nih, yang harus diviralin. Yang kayak gini nih, yang harus ditiru. Yang kayak gini nih, flexing. Yang gak bikin kita jadi overthinking, tapi malah bikin kita jadi kayak yang, wah, gila sih, anak muda Indonesia kayaknya butuh yang lebih banyak lagi yang kayak gini ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak-gak.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 2 RRI Palembang.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Pro 2 RRI Palembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program Madua FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana dengan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan sampai saat ini. Yang kedua, salawat berbingkiskan salam tidak lupa kita junjung agungkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan yang ketiga, pada kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Menghadapi Ujian Dalam Hidup. Sahabat rahimakumullah, sesungguhnya seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia yang hidup pasti memiliki yang namanya ujian, baik itu dari kalangan kaya ataupun miskin, tua maupun muda. Semuanya pasti punya ujian hidupnya masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah semata. Ujian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ujian sebagai teguran. Ketika orang sudah baik amalnya, tapi Allah uji sebagai bukti seberapa kuat iman itu sendiri. Ujian seperti ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang lebih baik amalnya. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, Quran Surah Al-Mulk, ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Shadaqallahul azim. Yang kedua, ujian sebagai teguran, yaitu ahli maksiat yang lalai kepada Allah, kemudian Allah uji yang tujuannya sebagai peringatan agar orang tersebut kembali ke jalan Allah. Salah satu sahabat Rasulullah SAW, yakni Umar bin Khattab, pernah berkata, "Aku tidak pernah peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara kedua itu yang lebih baik bagiku." Yang mana di sini mengandung arti bahwasannya hanya Allah yang tahu mana yang terbaik untuk hambanya melebihi

dengan kadar masing-masing. Tapi ingat, Allah tidak akan membebani seseorang hamba di luar batas kemampuannya. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Quran, potongan surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Lalu bagaimanakah sikap kita yang harus kita ambil ketika mendapat ujian? Kuncinya satu, yaitu sabar. Li'annahu innallah ma'as-sabirin. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena imbalan daripada kesabaran itu luar biasa sekali, Bapak, Ibu, Kakak-kakak, adik-adik sekalian. Selama kita bersabar, kita tidak akan rugi. Tetaplah menabur kebaikan kapanpun dan dimanapun. Jangan pernah menyerah, karena Allah telah janjikan dua kali di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Shadaqallahul Azim. Untuk menambah motivasi agar kita semua dapat bersabar dan tetap semangat menghadapi ujian, perlu kita ketahui bahwasannya manusia itu pada saat dalam kandungan sekisar 4 bulan ditanya sebanyak 77 kali oleh malaikat tentang kesanggupan manusia untuk dilahirkan di dunia. Kemudian Allah menggambarkan kehidupan yang akan terjadi pada manusia sebelum dilahirkan di dunia. Allah memberikan tawaran, apakah kita sanggup hidup di dunia dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya? Dan saat ini semua manusia yang lahir di dunia itu adalah orang-orang yang telah menyetujui janji tersebut dan telah menyanggupi kehidupan yang akan terjadi pada diri kita masing-masing. Kemudian coba kita pikir, jika isi dari kehidupan kita yang Allah perlihatkan pada saat itu hanya kesengsaraan serta kepahitan, lantas kenapa bisa kita menyanggupi untuk dilahirkan di dunia ini? Pasti akan ada sesuatu yang indah dan bahagia ketika saatnya telah tiba selama kita taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ingat bahwa yang terbaik itu diberikan pada waktu yang tepat, bukan dalam waktu yang cepat. Jadi pada intinya, ketika Allah memberi ujian, tanamkan dalam diri kita bahwa Allah akan memberikan hadiah setelah kita mampu melewati ujian itu. Ibarat kita ikut ujian atau ulangan di sekolah, ketika kita melalui ujian itu dengan baik, maka kita mendapat nilai yang tinggi dan dapat hadiah dari guru. Seperti itulah hakikat ujian dalam hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: I'm limited. Just look at me. Not with your eyes, but theirs.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hi, it's Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 Radio Palembang. Teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.